9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut ya, untuk di segmen kali ini di kata teman Pro 2. Apa nih yang lagi FVP di media sosial kalian semuanya nih? Waduh. Boleh deh spill atau boleh langsung saja japri di WhatsApp kita. Barangkali ada yang lagi viral-viral yang mungkin bisa ini ya mengedukasi semuanya teman-teman Pro 2 nih. Atau enggak nanti Adian akan ini ya spill ada beberapa FVP yang bakal kalian ini simak gitu ya. Jadi stay terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang

0: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.
1: Oke, teman Pro 2 di FYP kita yang terbaru terupdate gitu, yang mungkin bisa Dian seringkan nih ke kalian semuanya di kata teman Pro 2 kali ini. Seperti biasanya ya, ada beberapa info-info menarik ya, yang lagi viral-viralnya nih sekarang nih, yang lagi booming-booming gitu, yang lagi diperbincangkan gitu. Tapi jangan gosip ya, nggak boleh dong. Kalau gosip itu malah menambah dosa nanti. Oke, okay. Ini ada fandom K-pop ya, N-T-pop, Anypen, ini ramai ketika teaser ini. Teaser mini album yang terbaru. Jadi YV juga trending dengan comeback mereka ya, tagar seller Thailand seperti Make Point series EP, EP 1 dan juga Peace and Mary series EP 3 yang juga banyak dibahas. Gimana menurut kalian? Setuju enggak? Nah, itu kata teman Pro 2 ya, yang mungkin sekarang lagi viral-viralnya gitu. Kemudian ada juga di sini Formula One ini, nama Oscar Piastri ini di Lando Norris, Lewis Hamilton, kemudian juga Carlos Sainz, Ferrari dan juga McLaren. Ini banyak muncul karena pembahasan balapan akhir pekan. Nah, jadi untuk kalian ini yang suka dengan mobil-mobil yang berkelas gitu ya, seperti Formula One ini, itu yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya gitu. Nama sekarang Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Ferrari dan juga McLaren, ini banyak muncul karena pembahasan balapan akhir pekan gitu. Nah, kira-kira di FPP selanjutnya nih ada apa lagi nih? Jadi jangan kemana-mana dulu nih untuk teman Pro 2 ya. Selalu stay tune bersama frekuensi kita. Nah, nantinya juga sampai pukul 8 nih, kita akan bahas tentang FYP apa saja nih yang lagi viral-viralnya gitu ya. Paginya kalian harus tetap semangat gitu ya beraktivitasnya, oke? Okay?

0: Oke, di FYP kita yang terbaru lagi nih ya, terkait juga di dunia olahraga seperti Persebaya, Persija dan juga pemain seperti Barcola ikut ramai diperbincangkan di media sosial guys ya. Dan juga kalian ini yang sudah pada nonton gitu ya dari awal hingga akhir hingga kemenangan gitu di Piala Dunia 2026 ini sepertinya asik dan juga seru gitu ya, karena banyak sekali pelajaran atau juga mungkin yang bisa kita tonton. Ini merupakan sebuah gelaran mega gitu ya di dunia persepak bolaan gitu. Nah, dan juga yang menjadi trending topic nih untuk kali ini yang lagi FYP, Persebaya, Persija dan pemain seperti Barcola yang ramai juga diperbincangkan di media sosial. Cek saja deh tentu kalian nih para pecinta bola gitu ya. Oke, kita lanjut saja ya. Ada juga konten FVP di TikTok nih, video pop yang juga relatif tentang sekolah, kuliah dan juga dunia kerja. Dan konten daily vlog ini dengan editing estetik gitu, dimana juga challenge dance, ada juga lip sync lagu-lagu yang sedang naik daun. Nah, di sini ya yang menjadi viral untuk FVP kali ini gitu. Dan konten AI ini seperti voice calling dan juga foto bergaya animasi ya, ini masih terus berseliweran gitu di FVP. Wah, gimana nih menurut kalian nih, asik kan ya?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
7: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
8: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
9: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Oke, teman berdua yang lagi viral-viralnya nih, terakhir ada Hot Sweet PM yang sering muncul gitu candaan besok Senin gitu. Kemudian meme nabrak, ada juga konten absurd agensi ini dengan humor receh dan juga edit cepat gitu. Nah itu ya yang mungkin yang lagi viral-viralnya FVP untuk edisi kali ini gitu ya, di Kata Teman Pro 2. Jadi kalian terus tune bersama Pro 2 FM, jangan kemana-mana, yang pastinya masih banyak sekali nih segmentasi acara yang bisa dikemaskan ke kalian semuanya. Oke.

0: APK, aku pilih kamu.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Dan so pasti itu kalian di segmen berikutnya nih, seperti biasanya APK, aku pilih kamu gitu. Tapi pilih-pilih kamunya ya, ini yang punya topik ya, yang lagi ngetren kali ini, yang mungkin bisa jadi bahasan kita ya. Jadi di sini topik pertama ini ada Polres Sumenep naik status pelayanan harus ikut naik gitu. Kemudian di topik keduanya nih, teman Pro 2 ada Kamtipnas aman ya, hidup jadi lebih nyaman. Dan juga nanti di topik ketiganya ada polisi dan masyarakat, dua andalan jaga Sumenep tetap kondusif. Nah, di sini kalian ini tertarik untuk dibahas yang mana dulu nih untuk teman Pro 2 ya? Yang pertama ada Polres Sumenep naik status atau Kamtipnas aman atau juga polisi dan masyarakat. Oke. So pasti nantinya kita akan bahas semuanya. Nah, stay terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Produce, kita mulai dulu dengan topik yang pertama nih. Terkait Polres Sumedep ini naik status, jadi pelayanannya harus ikut naik gitu. Dan ada kabar penting buat warga Sumedep nih. Sekarang Polres Sumedep ini resmi naik status menjadi Polresta Sumedep. Tapi jangan salah ya teman Produce, ini bukan cuma soal ganti nama atau papan kantor saja. Nah, dari itu naiknya status ini berarti tanggung jawab juga makin besar. Kapolda Jawa Timur ini di sana juga menegaskan ya kalau perubahan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga terkait pengamanan wilayah hingga juga profesionalisme seluruh personil gitu. Nah, artinya ya masyarakat ini juga diharapkan bisa merasakan pelayanan yang lebih cepat nih, lebih responsif dan juga humanis. Nah, mulai ya dari pengurus administrasi kepolisian sampai penanganan laporan masyarakat dan semuanya ini ditargetkan semakin optimal gitu. Di situ status boleh naik, tapi yang paling penting adalah manfaat benar-benar dirasakan masyarakat nih teman berdua ya, sebagai upaya untuk semangat baru gitu ya, keamanan ini tetap terjaga dan juga pelayanan publik di Sumedep ini semakin prima gitu. Nah, ini merupakan dari sumber berita Jatim ya, dan juga keterangan resmi Kapolda Jawa Timur terkait peningkatan status Polres Sumedep ini menjadi Polresta Sumedep gitu ya. Paham gak kalian semuanya? Oke. Kalau kita paham akan dian lanjut nih topik yang kedua di APK kita. Oke. Namun kita simak dulu nih, saya sedikit spill lah dengan lagu-lagunya yang terprogram kali ini. Ada Jakarta dari Lalain Manino ya. Kemudian nanti di musik aktifnya jangan lepaskan kalian ini, ada Mikroplastik. Dan kalau misalkan rindu dengan lagunya Samson juga ada deh. Oke, bisa dinantikan saja. Makanya terus bersama frekuensi kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin Spada. Selamat Otonom Produ.

0: Nah, teman Produa, APK kita selanjutnya nih ada Kamtip Mas Aman ya. Hidup jadi lebih nyaman. Nah, dalam arti kita nih berpikir kenapa lingkungan yang aman ini bikin kita lebih betah dalam beraktivitas gitu. Nah, jawabannya adalah pada Kamtip Mas ya. Ada keamanan dan juga ketertiban masyarakat nih teman Produa. Kalau Kamtipnas ini terjaga, masyarakat ini bisa bekerja, sekolah, beribadah, bahkan juga nongkrong tanpa rasa khawatir gitu ya. Nah, di sini aktivitas ekonomi juga ikut bergerak karena kenapa? Orang ini merasa aman ya untuk berjualan maupun juga belanja gitu. Tapi menjaga Kamtipnas ini bukan cuma tugas polisi dan kita juga harus ikut serta ya. Misalnya saja tidak mudah percaya berita hoax, kemudian juga menyebar provokasi, ya, menjaga toleransi dan segera melaporkan jika melihat potensi gangguan keamanan gitu. Nah, di sini ya letak keamanan itu bukan datang begitu saja. Ini akan lahir dari kepedulian kita semua gitu. Maka dari itu, yuk kita kerjasama gitu ya sebagai partisipasi berbentuknya Kamtipmas di lingkungan kita, di lingkungan kalian semuanya ini perlu ya, perlu adanya sinergi antara pihak keamanan dan juga warga gitu, apalagi masyarakat. Nah, yang peduli pada lingkungan harus tetap taat dan juga peduli kepada lingkungan yang harus tercipta aman dan kondusif gitu teman Produa. Nah, ini merupakan topik yang kedua. Oke, kira-kira topiknya yang ketiga apa nih kak? Oke, nanti dianya akan spill deh ke kalian semuanya. Makanya butuhin terus nih frekuensi kita di Produa FM ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, teman berdua, topik yang ketiga kita lanjut gitu ya. Polisi dan masyarakat ini merupakan dua andalan. Jaga Sumenep ini tetap kondusif. Dalam arti, ini menjaga sebuah keamanan daerah itu tidak bisa dilakukan sendirian ya guys ya. Jadi butuh kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Nah, di sini polisi memang bertugas menjaga keamanan, tapi masyarakat ini adalah pihak paling dekat ya dengan lingkungan sekitar. Jadi kita harus kompak gitu sebagai warga dan juga masyarakat ya. Jangan hanya mengandalkan bapak yang berbaju coklat gitu ya untuk menjaga keamanan. Tapi kita harus tetap membuat lingkungan kita ini tetap aman gitu. Sehingga nanti kalau misalkan Pak polisi lapor di daerah saya atau mungkin di lingkungan saya aman terkendali gitu. Asik kan ya kalau misalkan kita bisa berkolaborasi bersama pihak keamanannya. Nah, disitulah bentuk sinergi kita sebagai warga dan juga masyarakat yang baik gitu ya, yang tertib, nah, yang peduli sama lingkungan kita sendiri gitu teman berdua. Jadi di sini Kapolda Jawa Timur juga menekankan ya bahwa peningkatan status Polresta Sumenep ini harus menjaga momentum, memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Nah, karena keamanan yang kuat lahir dari kerjasama, bukan hanya dari penegak hukum itu ya. Jangan ragu, ikut menjaga lingkungan, saling peduli, saling mengingatkan ya, dan aktif melapor jika menemukan hal yang mencurigakan. Karena Sumenep ini yang pastinya harus selalu tercipta aman ya dan kondusif gitu ya. Kalau misalkan ada tindak kejahatan ataupun juga hal yang cukup mengganjil gitu, jangan sampai main hakim sendiri gitu ya guys ya. Nah, kalian juga sebagai pemuda nih, kalau misalkan ada yang mencurigakan gitu, segera dilaporkan gitu. Atau mungkin di lingkungan kalian ini proaktifnya di CCTV mungkin ya. Nah, ini sebagai bentuk pelaporan nanti ya kepada bapak polisinya gitu, sebagai bukti gitu bahwasanya di lingkungannya ini sedang kurang nyaman gitu, kurang kondusif gitu teman berdua. Oke, yuk, tiga topik di APK kita sudah usai nih teman berdua. Tapi segmentasi kita masih sangat panjang gitu ya, di kesehariannya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu? Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement.

0: Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya. Detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu. Delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Sejak kapan kamu tahu bahwa ada UMKM? Nah, istilah UMKM muncul pertama kali pada tahun 2008 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Sampai sekarang, UMKM masih menjadi topik hangat di Indonesia, terlebih karena hal ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut ya, untuk mudah ngidenya kali ini Dian bakal bahas apa nih kira-kira. Jadi stay tune terus ya bersama Prodo 2, jangan kemana-mana.

0: Nah, teman perduaan di Mudang Ide kali ini, budaya lokal sekarang bisa ke go global gitu. Dalam arti, kalau dulu budaya lokal ini dikenal lewat pentas seni atau festival, jadi di sini caranya jauh lebih simpel gitu. Nah, cukup bikin video pendek, unggah ke media sosial, dan budaya daerah ini bisa ditonton ribuan bahkan jutaan orang ya, dari berbagai negara bahkan. Nah, disinilah perkembangan teknologi digital ya, membuat siapa saja bisa menjadi duta budaya gitu. Nah, mulai dari tarian tradisional, lagu daerah, kuliner khas, kerajinan tangan, sampai tradisi unik di kampung halaman, ini bisa dikemas ya menjadi konten yang menarik gitu. Ini juga merupakan menurut UNESCO ya, teknologi digital ini berperan penting ya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat teman perdua ya terhadap warisan budaya. Jadi Kementerian Budaya RI juga mendorong pemanfaatan platform digital ya sebagai media pelestarian sekaligus juga promosi budaya Indonesia gitu. Nah, disinilah sumber dari Convention for the Sovereignty of the Intergovernment, nah, kultural ya, yang juga menjadi sebuah konten kreatif bisa jadi promosi daerah ya. Dan di sini konten yang juga dikemas dengan baik bisa membuat orang ini penasaran ya untuk datang langsung. Nah, dampaknya ini bukan hanya meningkatkan popularitas daerah, tapi juga membantu pelaku UMKM, perajin, hingga juga sektor pariwisata. Misalnya saja nih teman berdua di Madura. Jadi di sini video tentang kerapan sapi, kemudian juga batik Madura, ada saronin ya, kaldu kokot di dunia kulinernya. Atau mungkin sate Madura yang sering mendapat perhatian warganet. Ini semakin banyak yang juga mengenalkan dan juga semakin besar pula ya peluang ekonomi yang tercipta bagi masyarakat lokal. Makanya kalau misalkan konten yang sangat bermutu dan bermanfaat atau mungkin bisa dijadikan pangsa pasar, mungkin ini bisa diunggah di media sosial gitu ya sebagai perkenalan lingkungan atau juga budaya yang ada di daerah kita masing-masing gitu teman perdua. Nah, kalau dibuat dengan tepat, ini bisa menjadi media promosi yang murah, efektif dan juga menjangkau audiens global gitu. Nah, dari situlah ya Kementerian Budaya RI dan Kementerian Pariwisata RI mengenai promosi budaya dan juga pariwisata melalui platform digital ini cukup mendorong ya bagi aktivitas yang ingin mengenalkan ekosistem yang ada di lingkungan kita gitu ya, baik dari kuliner ataupun juga dari dekreatif lainnya atau mungkin dari pengrajin gitu ya, sampai tradisi-tradisi unik yang ada di kampung halaman kita. Oke, stay tune terus bersama Pro 2WM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Brodua.
1: Oke, teman Brodua, jadi di sini di Muda Gidenya ya, jangan kejar viral ya, tapi jaga nilai budaya. Dalam arti ya, di balik serunya membuat konten budaya, ada satu hal yang mungkin ya jangan sampai kita lupakan ya, itu menghormati nilai budaya itu sendiri. Nah, kadang nih ada konten yang sengaja mengubah cerita atau tradisi supaya lebih viral gitu, padahal ini adalah informasi yang keliru, justru bisa membuat masyarakat ini salah memahami budaya tersebut gitu, teman berdua. Karena itu ya, sebelum mengunggah konten budaya, pastikan informasi yang disampaikan ini benar gitu ya. Gunakan sumber yang terpercaya, dan jika memungkinkan ini libatkan pelaku budaya atau juga tokoh masyarakat setempat gitu. Nah, nantinya konten yang menarik ini memang penting dan layak untuk kita konsumsi gitu ya sebagai audiens. Tapi konten yang akurat dan juga menghargai budaya jauh lebih penting ya, dan cukup bermakna untuk generasi sekarang maupun juga yang akan datang gitu. Nah, lagi-lagi di UNESCO dan juga Kementerian Kebudayaan RI tentang pelestarian warisan budaya melalui media sosial yang selalu mempublikasikan dan juga memberikan sebuah dorongan. Gitu teman berdua ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Di sini teman Produa ya, informasi terakhir yang bisa Diana bagi nih ke kalian semuanya di Muda Ngide. Jadi anak muda yang punya peran besar membuktikan siapa yang bisa melestarikan budaya harus menunggu jadi seniman, itu bukan sebuah jawaban ya teman Produa. Justru anak muda sekarang ini punya kesempatan besar ya lewat media sosial. Karena kenapa? Yang suka bikin video, fotografi, desain grafis, kemudian juga editing, ini bisa memanfaatkan kemampuan itu untuk mengenalkan budaya daerah kita. Nah, bisa lewat cerita di balik ke makanan tradisional, kemudian juga proses membatik, membahas bahasa daerah, atau mungkin permainan tradisional dan aktivitas masyarakat sehari-hari gitu ya, sebagai budaya lokal. Nah, jadi semakin banyak generasi muda yang ikut membuat konten positif, maka semakin besar peluang budaya lokal ya, tetap hidup dan juga dikenal dunia. Nah, bukan cuma eksis dan juga internet yang kita selalu mainkan, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi daerah gitu. Jadinya, ya, di media sosial ini bukan hanya tempat hiburan ya, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan identitas bangsa gitu. Karena budaya lokal ini akan benar-benar naik kelas bila kita itu ikut menjaga dan juga melestarikan kebudayaan yang ada gitu ya, baik dari kuliner, kemudian juga dari kerajinan tangan ataupun juga tempat wisata yang ada di lokasi kita atau mungkin di daerah kita masing-masing gitu ya. Nah, Muda Ngide sampai di sini dulu dan kita nanti akan lanjut ya di santai siangnya dengan sangat menarik yang akan menampilkan kick off English Corner ya, yang juga di pukul 10 Anda kalian semuanya ini bisa menikmatinya atau juga menonton di live YouTube kita ya, dan juga stay tune terus bersama Produa FM ataupun juga di RRI Digital kita. Nah, untuk kalian semuanya, mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kelancaran dan berkah selalu nih, teman-teman ya.

0: Teman Pro 2, banyak orang punya trauma, serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin, bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani. Jadi ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: for Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita awali dulu dengan informasi-informasi terkini gitu ya, yang terupdate. Dan nah, kali ini masih kami lamankan dari rri.co.id terkait batik Sumenep ini tampil memukau ya di Sunday Batik on the Street 2026. Di mana pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong pelestarian batik lokal melalui penyelenggaraan lomba Fashion Sunday Batik on the Street 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 70 peserta dari kategori anak-anak dan dewasa itu menjadi wadah promosi batik khas Sumenep sekaligus juga upaya memperkuat ekonomi kreatif berbasis UMKM. Ketua Panitia Faiza Karamatullah mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut merangkak dari semangat sederhana yang untuk terus memperkenalkan batik hasil karya pengrajin Kabupaten Sumenep kepada masyarakat yang lebih luas. Ia pun juga menjelaskan pada kategori dewasa seluruh peserta yang berasal dari tim penggerak PKK dan Puskesmas Kabupaten Sumenep mengenakan batik produksi UMKM lokal. Kita geser untuk informasi selanjutnya nih, teman Pro 2 dari kawasan Sampang. Senyum bahagia kini terpancar dari wajah Hasan, warga desa Penyepen, Kecamatan Cirengi, Kabupaten Sampang. Rumah miliknya yang dahulunya tak layak huni, kini tampak semakin cantik dan hangat. Setelah mendapat sentuhan perbaikan dari Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, ke 129 Kodim 0828 Sampang bersama masyarakat setempat. Suasana penuh kekeluargaan begitu terasa di lokasi pembangunan, di mana juga di bawah pimpinan Peltu Jasuli selaku koordinator lapangan, personil Satgas TMMD dan juga warga bahu-membahu menyelesaikan tahap pengerjaan akhir, yakni pengecatan pintu dan dinding rumah. Nah, kita beralih untuk informasi dunia olahraga nih, teman Pro 2. Jadi, Madura United ini resmi menggelar latihan perdana sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Sesi latihan yang juga berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan tersebut menjadi momen pertama pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva atau Z. Gomez memantau langsung kondisi para pemain. Pelatih asal Portugal itu mengaku senang dapat memulai tugas barunya bersama Laskar Sape Kerap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: on Projo FM Sumeneb.
1: Oke, teman berdua, segera kita akan ikuti ini English Cornet yang pastinya untuk kalian yang stay tune bersama FM kita. Bisa langsung juga memulai untuk mengikutinya bersama YouTube RRI Sumeneb Net. Selamat mengikuti, teman berdua.
2: Pernah merasa takut berbicara dalam bahasa Inggris? Takut salah mengucapkan? Takut grammar berantakan? Takut ditertawakan? Merasa belum cukup pintar. Padahal, setiap orang pernah salah, setiap orang pernah gugup, namun setiap orang hebat memiliki satu kesamaan. Mereka berani memulai. Tidak ada yang langsung fasih, tidak ada yang langsung percaya diri, tidak ada yang langsung sempurna. Karena bahasa bukan tentang siapa yang paling pintar, namun cara untuk saling memahami. Satu kata, satu kalimat, bisa membuka pintu menuju pengalaman baru. Di sini, kamu tidak dituntut menjadi sempurna. Kamu tidak akan dihakimi karena salah. Karena setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Welcome to English Corner. Let's learn, let's speak, let's grow together.

0: Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa pada pagi hari ini Kak Farida.
1: Iya, rame ya.
0: Rame-rame ini ya.
1: Rame. Dan ternyata bukan cuma adik-adik kita, ada juga direktur program dan produksi Pak Mistam. Hello. Dan ada juga
0: dan juga
1: rektor
0: telah hadir
1: Universitas PGRI. Good morning, Sean.
0: Good morning.
1: Ada juga the head of LPPRRI Surabaya. Hello, Ustaz.
0: Selamat pagi.
1: Ada
0: selamat
1: juga datang. The head of LPPRRI Malang. Hello. And also the beautiful staff over here yang pasti nemenin Pak Mistam, nemenin kepala LPPRRI Surabaya dan kepala LPPRRI Malang ini, Jar.
0: Iya. Yeah. Dan ini kebetulan pada pagi hari ini juga acaranya luar biasa ya, Kak Farida, kita bisa collab lagi nih ya.
1: Iya, betul.
0: Ini kolaborasi yang sudah lama dan kita ketemu lagi ya, Farida ya.
1: Iya, but guys, it's not Fajar from Pro2 Jakarta, no. Sumenep juga punya Fajar.
0: Kayak produk Sumenep, ya.
1: Iya, give applause dulu dong. Jar,
0: ya.
1: Deg-degan gak?
0: Jujur ini ya Kak Farida ya, jujur ini acara luar biasa, kemudian penontonnya juga luar biasa, anak-anak Gen Z ini ya. Ya kebetulan jujur merasa nervous. Apalagi program ini nanti berkaitan dengan bahasa Inggris. Tentu jujur ini nervous, takut salah ngomong, takut gak tahu artinya. Gimana ya ini ya, nervous, serius.
1: Oh, ada gak yang nervous kayak Fajar di sini, takut salah ngomong, ada gak? Oke.
0: Ternyata banyak juga ya yang takut salah ngomong bahasa Inggris, gak berani. Ini gimana kira-kira ini? Gimana kalau menghadapi situasi seperti saya ini?
1: Nah, harus sering-sering gabung sama Pro2 English Corner, Jer. And then kita di sini nih teman-teman, kita itu gak nyari siapa yang paling jago bahasa Inggris. No, it's not.
0: Betul ya, kita berarti tidak tentang siapa yang bisa berbahasa Inggris, hanya tidak.
1: Betul. Bukan, tapi siapa yang mau belajar? Dan siapa mau mencoba, dan siapa yang mau percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris, ya kan Jar?
0: Berarti hari ini programnya harus fun ya? Harus fun.
1: Banget.
0: Berarti
1: fun banget.
0: Belajar bahasa Inggris tidak lagi menakutkan seperti yang kita tahu ya?
1: Bener. Dan teman-teman sebelum kita mulai acara ini, kita bikin kesepakatan dulu deh. Siapapun nanti yang berani untuk speak English, siapapun nanti yang berani untuk mencoba praktis, Jar.
0: Betul.
1: Tidak ada yang boleh ngetawain. Setuju?
0: Setuju. Jadi tidak ada pembulian ya? Tidak ada.
1: Pokoknya kita harus support, ya kan? Harus support, ya kan? Bisa? Sudah siap buat support sesama temannya?
0: Sepertinya kurang semangat ya. Kita sapa dulu dalam bahasa Inggris ya. Kita coba dulu.
1: Oke.
0: Good morning. Good morning. Luar biasa.
1: Kasih tepuk tangannya terlebih dahulu dong. Okay, let's go. Let's start. This is Pro2 English Corner. Speak more, fearless.
0: Okay, diulang. Kayaknya tidak kompak ini. Diulang.
1: Oh, coba sama adik-adik dong, Jar. Okay. Pro2 English Corner.
0: Welcome.
1: Sekali lagi,
0: okay.
1: Pro2 English Corner.
0: Speak more, fearless.
1: Kurang, Jar. Coba Fajar sekali lagi, Jar.
0: Welcome to English Corner.
1: Well, tepuk tangannya mana kok gak rame? Ya, karena bersama kita sudah ada Direktur Program dan Produksi, Mr. Mistam SOS MSI. So we have to know first, kenapa sih tiba-tiba ada English Corner gitu ya?
0: Betul, okay. Kita harus mengetahui kenapa program English Corner ini ada di Sumenep ya. Dan kita juga ingin mengetahui inisiasi ya.
1: Betul.
0: Dari ide mengapa English Corner ini harus tetap berjalan dan ada di Kabupaten Sumenep.
1: It's not only in Sumenep, Jar, but all over Pro2 in Indonesia.
0: Oke, okay. Malah ini luar biasa ya, malah semakin global acara English Corner.
1: Of course. And we're gonna say hi first, Mr. Mistam, hello. Mr. Mistam, hello. Good morning. So, teman-temannya Farida sama teman-temannya Fajar di sini, Mister. Mereka tuh pengen tahu, kenapa sih harus ada English Corner, dan English Corner itu juga harus ada di Sumenep tuh, Mister?
2: Ya, yang pertama saya memberi apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman RRI Sumenep. Ini baru pertama kali RRI Sumenep yang menyelenggarakan kegiatan outdoor di luar. Tentu saja bersama kampus ini apa? Universitas PGRI. Universitas PGRI Sumenep. Ya, yang dikawal langsung oleh Pak Asmuni, rektor kita. Ya. Nah, saya senang sekali ini. Okay. Jadi, welcome to English Corner Pro 2 FM.
1: Oke. Okay. Kenapa sih Mister harus ada English Corner?
2: Ya. Era sekarang ini adalah era yang menembus batas. Sosial media dan kemudian teman-teman tidak hanya saya kira piawai di lingkungan Sumenep saja, tetapi teman-teman itu harus berinteraksi tidak hanya di luar provinsi, tetapi lintas negara ke depan ini dan sekarang ini. Nah, kalau tidak bisa menggunakan bahasa, terutama bahasa Inggris, saya kira teman-teman anak muda ini tidak akan bisa menembus batas ke berbagai negara komunikasinya. Nah, jalan tolnya adalah mulai sekarang ini teman-teman mau melakukan perubahan yang signifikan kepada diri sendiri atau hanya sebatas ya sudahlah saya menjadi orang seperti ini saja. Kalau anak muda sudah hopeless katakanlah begitu, tidak punya dream ya, maka selesai sudah. Selesai Sumenep dan selesai Republik ini. Artinya apa? Masa depan Republik ini tidak ada lagi. Nah, kalau ingin menjadi orang-orang the winner, menjadi pemenang bukan pecundang, perkaya pengetahuan Anda. Perkaya teman-teman ini ilmu pengetahuannya, perkaya skill, intellectual skillnya, kemudian emosionalnya, kemudian agamanya. Ya. Biar teman-teman ini bisa, apa namanya ya, bisa berkompetisi tidak hanya di Sumenep, tidak hanya di provinsi, tidak hanya di nasional, tapi bisa berkompetisi di tingkat internasional.
1: Oh, jadi gitu, Jar. Luar biasa ya. Kayak gitu. Jadi kita harus bersama dengan adik-adik kita ini belajar bareng, ngembangin bahasa Inggris bareng supaya kita bisa bersaing tuh.
0: Betul, karena apalagi memasuki yang serba digital kali
1: betul,
0: ini
1: betul.
0: Dan AI intelligent artificial ini juga betul. Memberikan dampak yang positif dan kita harus bersaing betul ya.
1: Betul, kita betul, betul.
2: Dengan, Pak ya, Ustaz. Betul. Perlu diketahui bahwa adik-adik kita ini yang sekarang baru hadir dan mungkin nanti yang lain juga, ini tidak menjadi apa namanya, menjadi bagian ekosistem anak muda di seluruh Indonesia. Karena English Corner tidak hanya sebatas program, tetapi menjadi sebuah community yang menjadi ya sangat besar lah ya. Nah, community ini nantinya teman-teman dibekali tidak hanya sebatas menggunakan bahasa Inggris, tetapi dibekali bagaimana dia ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu itu adalah science, kemudian terapan, dan itu nanti akan didirect dari Jakarta.
1: Oh iya.
0: Nah, masih berlanjut ya.
2: Ya, makanya teman-teman ini tidak hanya sekedar program, di sini harus membuat sebuah komunitas yang nanti akan terjadi interaksi itu antar provinsi secara nasional. Di sana akan terjadi, saya kira, ada tiga hal yang terjadi itu. Saling caring, ya saling sharing, dan saling loving.
1: Oh.
2: Caring, sharing, loving. Dan terakhir adalah giving. Itu yang terjadi nanti secara nasional.
1: Oke, berarti ada benar ya poin. Pak, gosip-gosip yang kemarin kalau RRI nanti itu memang akan mewadahi online English course atau kursus bahasa Inggris online yang itu gratis gitu ya Pak?
2: Iya, betul.
1: Wow, kasih tepuk tangan.
0: Luar biasa ya, berarti memang untuk English Corner ini menjadi basic awal untuk betul. Kita bisa mengembangkan diri.
1: Iya. Pak Nisa, for the last, kasih motivasi dong sama adik-adik yang ada di sini. Supaya mereka tuh tetap semangat untuk berproses hingga nanti.
2: Iya. Teman-teman anak muda sekarang ini saya percaya punya yang namanya sensoric power. Kekuatan yang dahsyat. Datang ke acara ini saja, saya kira satu poin anak-anak kita, adik-adik kita ini punya sensoric power. Punya kemauan. Kemauan ini sesuatu yang tidak bisa dinilai. Ya, begitu kemauan ini menjadi sebuah belief, sebuah keyakinan, maka coolnya adalah destiny. Ya, artinya begini, Teman-teman harus punya dream. Dream big if you want to be big. Oke. Okay? Dream big, start small act now. Perkaya pengetahuan teman-teman. Mimpi setinggi langit, katakanlah seperti itu. Jatuh-jatuhnya teman-teman itu akan jatuh di bintang-bintang. Ya. Selama teman-teman punya dream, punya hope, ya, dan dilakukan aktivitas dari hal yang ringan seperti ini, dilakukan terus-terus, itu akan ketemu dengan kawan-kawan yang punya apa namanya elektromagnetik secara nasional. Di sanalah nanti akan terjadi saling sharing, saling giving, dan saling sharing. Artinya di sana teman-teman akan menjadi bagian yang tak terpisahkan, menjadi the big family Radio Republik Indonesia.
1: Wow, thank you for the motivation. Guys, are you ready to be the big family of Radio Republik Indonesia? Alright. Nah, bersama kita, gak lupa dong, ada Rektor Universitas PGRI Jar.
0: Dan kebetulan ini memang menjadi fondasi untuk lembaga perguruan tinggi ya. Yeah. Terkait dengan bagaimana kita harus bisa mengembangkan diri. Yep. Mulai dari perguruan tinggi nantinya bisa melebarkan seperti yang diinginkan oleh produser kita. Bahwa untuk menjadi hebat, maka kita perlu untuk kebiasaan ini kita tetap lanjutkan.
1: Of course. Yeah. And you know, aku tahu nih, teman-teman. Kalau di PGRI itu kan gak ada jurusan yang purely jurusannya pendidikan bahasa Inggris itu gak ada.
0: Tidak ada, betul.
1: But, tapi tetap butuh ya dan tetap digenjarkan untuk penguasaan bahasa asing
0: betul,
1: gitu ya,
0: betul.
1: Jar ya.
0: Ini menjadi fondasi penguat di lembaga perguruan tinggi supaya nanti bahasa Inggris kita itu tetap untuk menjadi kebiasaan yang bisa berkepanjangan.
1: Alright, alright. Jadi Pak Rektor, gimana nih? Bagaimana sih, seberapa penting sih kalau di generasi mudanya kita, di anak mudanya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa, penguasaan bahasa Inggris itu menurut Pak Rektor?
3: Baik, terima kasih Mbak Farida dan Mas Fajar. Selamat pagi pada anak-anak muda hebat, seluruh pemirsa kayak itu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya kira ini apa yang menjadi pengalaman saya dan yang menjadi keinginan saya masa lalu itu bisa saya florkan, bisa saya sampaikan kepada para anak-anak muda hebat di pagi hari ini. Yang pertama menurut saya itu adalah dengan bahasa Inggris kita punya tiket. Ya, seseorang yang punya kemampuan bahasa Inggris saya kira punya tiket. Tiket untuk apa? Nah, untuk dunia pendidikan saya kira karena dengan banyaknya beasiswa sebagaimana sejalan dengan program pemerintah, baik LPDP maupun bentuk-bentuk lainnya, terutama akses pendidikan ke luar negeri, mereka sudah punya tiket ke sana, kayak itu. Nah, itu untuk jenjang pendidikan, termasuk ke dunia kerja pun sama. Ya, mereka juga punya kesempatan, punya tiket untuk bisa bekerja di luar. Tidak hanya terkungkung dalam konteks lokal saja, kayak itu, daerah atau Indonesia saja, kayak itu. Tapi mereka bisa berdaya saing global. Yang kedua, mereka juga sudah punya akses, kayak itu ya. Akses dalam arti menurut saya, mereka bisa mengakses dengan ilmu pengetahuan, jurnal, untuk kemajuan keilmuan mereka. Karena jurnal-jurnal yang terbaru sekarang itu sudah umumnya menggunakan bahasa Inggris. Dan ini dominan kayak itu ya. Dan yang paling utama itu adalah dengan kemampuan bahasa Inggris, ini adalah identitas global kayak itu ya. Orang, anak muda, seseorang yang punya kemampuan bahasa Inggris, ini bangga ya. Bukan berarti meninggalkan Indonesia, tapi dengan kemampuan bahasa Inggris bisa memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya yang ada di negara kita, lokal kita itu untuk dunia global kayak itu.
1: Oh, oke. Okay. For the last, apa harapan Bapak nih untuk Produa English Corner?
3: Oke. Okay. Harapan saya untuk anak-anak muda termasuk seluruh mahasiswa khususnya Universitas PGRI Sumeneb untuk bisa itu sebetulnya sederhana. Dalam konteks sekarang itu saya punya 3 kegiatan itu ya. Dengar, tiru dan praktek. Gitu aja sederhananya. Kita dengarkan English Corner Pro 2, terus kita tiru, praktekkan saya kira dengan konsistensi 15 menit, 30 menit atau bahkan kita bisa 1 jam dengan istiqomah, bahasa dalam agama kita istiqomah, saya yakin bisa kayak itu ya. Okay. Saya yakin bisa, jadi luar biasa kayak itu.
1: Siap, siap, siap. Jadi luar dengarkan biasa. Jar.
0: Ya, siap, siap.
1: Habis itu Jar, setelah didengarkan, pelajari bareng-bareng, praktekkan Jar.
0: Ya, apalagi okay. Ini program bagus ya dan berkelanjutan untuk
1: benar.
0: English ya ke depannya. Iya.
1: Kalau istiqomah seperti katanya Pak Rektor tadi Jar, Kepala LPP RRI Sumeneb Jar. Kita kasih aplaus dulu yang meriah. Oke, thank you for motivation. Thank you untuk gambaran-gambaran kenapa Produ English Corner itu ada ya, Jar. Dan sekali lagi yang disampaikan sama Pak Mistam, yang disampaikan sama Pak Asmuni, bukan tentang siapa yang paling jago bahasa Inggrisnya.
0: Kebiasaan ya, intinya betul. Adalah kebiasaan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Rektor kita bahwa tindakan, dengarkan, tindakan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan saya.
1: Oke, okay. Yuk kalian udah siap buat belajar bareng? Oke, kita kasih tantangan dulu
0: sepertinya
1: Jar.
0: Sepertinya kalau kita yang aktif di atas kayaknya kurang pas deh. Kita betul. Ajak penonton audiens ya, audiens.
1: Untuk challenge
0: untuk
1: ya.
0: Challenge ya.
1: Dan challenge kita kali ini kita kasih nama?
0: Super Challenge.
1: Oke.
0: Bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti
1: iya
0: apa
1: dong.
0: Permainannya?
1: Adik-adik, Super Challenge-nya kita kali ini tuh adalah Kak Farida ataupun Kak Fajar nanti akan menyebutkan satu kata in English and then you mention another word that has correlation with that word.
0: Contoh deh, contoh.
1: Contoh, contoh.
0: Oke, contoh. Contoh. Kita main dulu ya, kita main dulu. Oke.
1: Kita main dulu.
0: Ya. Contoh. Yang easy.
1: Iya. Yeah.
0: Easy word.
1: Easy. Okay. Travel.
0: Travel?
1: Hmm?
0: Travel. Car.
1: Oke. Okay. Two.
0: Three. Tourism.
1: Oh, oke. Okay. Then,
0: four. What is it? Holiday.
1: Oh, oke. Okay. That's right. Three. Easy kan? Easy, easy. Okay. Easy banget, easy. Okay. Tapi yang bikin gak easy adalah kita tantang mereka untuk berpikir
0: dalam
1: secepat mungkin.
0: Dalam waktu berapa menit ini?
1: 15 detik.
0: 15 detik ya, oke, okay, baik.
1: Itu panjang sih 15 detiknya gak sih?
0: Sudah terlalu lama ya, oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Sudah alright. Disiapkan dulu, ayo kita siapkan dulu, kita refresh.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Kita mulai.
1: Let's go, let's play. Silakan angkat tangan terlebih dahulu, siapa yang mau main pertama kali? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih kakak-kakak? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Ah, itu sih ada satu, Jar. Satu. Tapi yang kompak yang sebelah sini, Jar.
0: Berarti yang satu aja dulu, yang satu saja dulu, yang satu saja.
1: Masa
0: dulu.
1: Yang satu?
0: Atau yang kompak aja dulu?
1: Yang kompak aja dulu.
0: Oke, baik. Yang ramai dulu ya.
1: Yang kompak dulu, yang kompak dulu. Oke, okay. Are you ready with the microphone? You ready with the microphone? Oke. Okay.
0: Okay. Saya akan berikan clue-nya ya.
1: Fajar clue-nya, Farida yang ngitung detiknya, Jar.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Are you ready?
1: You ready? Oke. Okay.
0: Okay. Clue-nya tentang music.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Oke. Okay. Music is the music, concert, guitar, and singer.
1: Oke, okay, 15 okay. Ya. Oke.
0: Okay. Luar biasa.
1: Ada tuh hubungannya, ada hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Kalau kita bilang music yang pasti ada hubungannya yang disebutin concert. Adik tadi
0: konser.
1: Kemudian
0: ada guitar tadi,
1: okay.
0: instrumen.
1: Kemudian
0: ada apa tadi? Singer.
1: Oke. Okay. Let's go to the next group.
0: Once more,
1: mana mana yang kompak dong, yang kompak dong, yang kompak, yang kompak. Yang kompak dong. Oke. Okay. Oke, okay, Jar, kita
0: dari sisi tepuk. Bagian gantian ya.
1: Iya.
0: Biar balance, kita gantian dulu.
1: Oke. Okay. You're ready with the microphone? Ready with the microphone? Oke. Okay. Ayo, clue-nya Kak Fajar. Kak
0: okay,
1: Fajar ngitung.
0: Ya? Oke, okay. Clue-nya terkait dengan teknologi.
1: Teknologi. Oke, okay, one.
0: One.
1: Two. Three. Four.
2: Phone.
1: Five,
2: internet.
1: Six,
2: and
1: seven.
2: Robot.
1: Oke. Okay. Give up. Oke, okay, alright. Itu dia ya, Jar.
0: Berarti adik-adik hari ini sangat luar biasa. Ini awal pembuka ya, dengan challenge pembuka. Jadi kita sudah mengetahui bahwa bahasa Inggris itu bukan hal yang sulit untuk kita pelajari. Dan dengan cara kita melempar kata clue, ini menjadi hal yang positif ya untuk menambahkan kata. Oke.
1: Okay. Let's go to the next. Siapa nih? Ayo acungkan tangannya. Oh, ya oke. Okay. You're ready with the microphone.
0: Masih semangat. Oke, okay, luar biasa ya.
1: Oke. Yuk, clue-nya apa, Pak?
0: Oke, clue-nya tentang school.
1: School? Come on. 1, 2, 3, 4.
4: Student,
1: four,
4: teacher, and five. Classroom.
1: What is that?
4: Student, teacher, and classroom.
1: Student, teacher, and classroom. Oke, okay. Okay, give applause. Jadi kata-kata yang seperti itu kita brainstorming banget ya, Jar.
0: Brainstorming. Jadi bahasa Inggris itu memang selayaknya kita harus praktekkan ya. Tadi ya, benar, seperti yang benar, disampaikan benar. Oleh Pak Rektor dan berharapnya untuk anak-anak itu memang menjadikan bahasa Inggris menjadi fun ya.
1: Oke, okay, benar. Well, teman-teman, baik yang ada di sini barengan sama Farida sama Fajar, ataupun yang lagi nonton kita di RRI Sumenepnet, ataupun yang lagi dengerin kita melalui RRI Pro 2 FM Sumenep. Ya. Kita masih punya banyak segmen ya kan Jar?
0: Masih banyak segmen, jadi tetap kita akan berseru-seruan di program English Corner.
1: Ya, don't go anywhere, we're still in English Corner.
0: Sudah lupa ya.

0: too, and he has broad vocabularies. I think it's enough for applying for an English competition.
1: Okay, give applause for Dava.
2: Luar biasa ya, adik-adik kita di usia 17 tahun loh Farida.
1: Betul, betul,
2: 70
1: betul.
2: Years old, she can speak English fluently, luar biasa.
1: Alright, and teman Perdua, wherever you are, we know that introducing ourselves in English, memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, it's not about using a weird word or a difficult word, bukan. Ya, kita nggak menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang sulit, enggak.
2: Okay. Yang sering didengar malah ya, seperti ucapan good morning, good afternoon, kemudian my hobby is.
1: And the important one, we deliver it with clearly, kita menyampaikannya dengan jelas, ya kan? Dengan intonasi yang pas, ya kan? Dengan percaya diri tentu aja.
2: Yang penting kalau komunikasi, yang penting yang diajak ngomong tahu, gitu aja Farida.
1: Betul.
2: Jangan
1: betul.
2: Terburu-buru ya.
1: Ya.
2: Terburu-buru untuk bahasa Inggris.
1: Alright, just stay with us over here in Perdua English Corner, and I will give you one more. This is Mas Ipang and Friends.

0: menghayati banget lagunya. And kalau nggak ada kamu katanya bakal hujan tiap hari, Jar.
1: Kok bisa begitu?
0: Dia tersipu lagi.
1: Malu saya, terus malu.
0: Okay, in this segment, we're gonna play with the song. So, kita akan main-main dengan lagu nih, teman-teman.
1: Tebak ya,
0: menebak. Of course, karena di challenge ini, kita kasih nama apa, Jar? Song of the day. Okay.
1: Diulang lagi.
0: Aturannya adalah...
1: Biar kompak ya, oke.
0: Okay. Aturannya adalah, Jar... Dan juga teman-teman nih, yang di rumah boleh juga loh tebak. Nanti kalau misalnya kita berdua udah ngasih clue-nya, yang di rumah juga boleh tebak. Ya, aku tahu lagunya nih, aku tahu gitu. Apalagi yang di sini harus banget ya kan?
1: Dan ini judul lagu yang kita akan kasih clue-nya. Dan okay. Ini akan sangat tren ya.
0: Betul.
1: Dan kebetulan anak-anak Gen Z pasti mengetahui judul lagu yang akan kami berikan.
0: Aduh, yang sering scroll TikTok, Pautes pasti tahu banget ya kan? Oke, okay, alright. Aku mau acungkan tangan dulu. Who wanna play with us? Come on. Satu geng dong. Harus main ya satu geng. Oke. Okay. Kita di situ dulu, Jar.
1: Kita dulu ya. Yang dari sisi kiri dulu. Dari sisi okay. Kiri kita.
0: Yang di rumah yang lagi nonton sama yang lagi dengerin. Harus banget jawabin ya. Oke. Okay. Harus ready udah sama mikrofonnya. Oke. Okay. Yang pakai seragam kotak-kotak kan? Oke, okay, yang pakai seragam kotak-kotak kan? Oh enggak, paling belakang.
1: Okay. Paling belakang ya.
0: Oke.
1: Okay. Are you ready?
0: You ready?
1: Oke.
0: Okay. First clue is...
1: I will give you clue. The first clue is... The title is the name of cafe drink.
0: Oke. Okay. Wait. Yang di rumah juga.
1: Again.
0: The first clue is... The title is the name of a cafe drink. Ini udah gampang banget ya. The second clue is...
1: The second clue is the singer is Sabrina Carpenter.
0: Oh, yang itu katanya nih sebelah sini nih.
1: Penggemar
0: yang
1: TikTok
0: pasti itu. The third clue is
1: the song become one of the biggest TikTok hits 2024.
0: Wait. Ini enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab sama yang Farida tanyain dulu nih. Kayaknya Pak Unggul tahu enggak ya Pak Unggul ya? Kompak. Bu Diana juga gak tahu langsung gitu. Alright, kita langsung aja ke orangnya. Jawabannya adalah...
2: Hello everyone.
0: Okay.
2: My name is Rosina Jamila. Uh-huh. You can call me Ina.
0: Uh-huh.
2: So I'm gonna answer the question. The title of the song is Espresso.
0: Oh, bisa nyanyi dikit gak?
1: Coba nyanyikan dulu. Coba nyanyi. Satu bait saja.
2: And now he's... Thinking about me every night, oh, isn't things sweet like you so.
0: Mana
2: you can see, baby, I know that's done me espresso.
0: Oh,

0: Ah, cakep banget, kasih pulus lagi yang meriah dong. Tuh kan masih tahu.
1: Kalau anak-anak Gen Z pasti tahu ini. Ini iya. Lagunya tren ya,
0: lagi iya. Tren. Lagunya kita berdua Adele ya.
1: Itu lagu tahun berapa Farida?
0: Someone Like You.
1: Iya, bisa sudah. Anak-anak sudah enggak tahu itu zaman lagu kita Adele.
0: Iya iya iya.
1: Someone Like You, kita sudah iya. Beda generasi.
0: Iya benar benar benar. Next, ayo put your hands up. Siapa lagi yang mau main? Put your hands up.
1: Ayo lebih meriah lagi.
0: Oke, okay, depan-depan dulu nih, depan dulu.
1: Depan dulu.
0: Depan
1: ya?
0: Dulu. Oke, okay, we're gonna give the clue.
1: Oke, okay, the first clue. The title clue. Is inspired by a famous character from Shakespeare Ham.
0: Okay, then.
1: The second clue. It's song by Taylor Swift.
0: Wuh, ini udah gampang banget. Terus. The third is.
1: The last clue. Ya. The title includes the name of Ophelia. Tragic character in English literature.
0: Apa?
1: Sudah tahu. Pasti apa? Sudah tahu ini.
2: Okay, by the clue, I think I'm gonna answer with The Fate of Ophelia by Taylor Swift.
1: The Fate of Ophelia.
0: Bener ngajar?
1: Betul!
0: Nyanyiin dulu dikit dong!
1: Dikit dong.
2: Ophelia.
0: Langsung ya. Ya nyanyi bareng.
1: Ayo dong nyanyi.

0: gitu kan. Eh Jar, itu tuh ada gerakannya kalau di TikTok Jar.
1: Nah ini, anak-anaknya makanya tahu. Ini saya nggak tahu. Luar biasa ini ya, kalau lagu-lagu tren bahasa Inggris untuk anak-anak muda ini pasti bener. Banyak hafal ya.
0: Bener.
1: Farida masih hafal enggak tentang ini, lagu ini? Tahu enggak?
0: Lagu ini kan lagu baru, Adele tau ya Jar?
1: Tetap ya, kita masih beda.
0: Oke, okay. Now the third, kita punya satu lagu lagi, siapa nih? Siapa
1: once
0: nih?
1: More,
0: siapa
1: once
0: nih?
1: More, once
0: angkat,
1: more.
0: Angkat. Oke. Okay.
1: Sisi kiri dulu, sisi kiri.
0: Stand up please. Oke, okay. Give the clue.
1: Yeah. Clue-nya ini sudah sangat terkenal sekali dan banyak didengar. Kalau yeah. Saya meskipun beda usia tahu.
0: Iya. Apa?
1: Oke. Okay. The first clue, the title means cannot be stopped. Oke. Okay. The second clue, it's sing by Sia.
0: The third,
1: it is often used in motivational videos.
0: Oke. Okay. What the song is it?
2: I know this song. It's from my favorite singer, Sia.
0: Uh-huh.
2: The Unstoppable.
0: Unstoppable. Can you sing it?
2: Okay. I'm unstoppable.
0: Yay! That's not the song!

0: Ricky Fablos untuk kita semua. Iya.
1: Ini menandakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu kalau belajar bahasa Inggris sepertinya lebih mudah melalui lagu ya.
0: Okay. Now it's a special challenge. Ini adalah challenge yang spesial banget karena kita mau main sama Pak Direktur Program dan Produksi. Wow. Give challenge for them. Kita main tebak kata nih, Mister. Iya dong. Okay. Okay.
2: Ini jadul dengan anak
0: muda. Okay, Mister. What the English of malu?
2: Malu. Malu.
0: Malu.
2: Malu.
0: Malu.
2: I don't know. Malu isin ya.
0: Isin.
1: Bahasa Jawa itu isin.
0: Bisa sih jadi Inggrisin. Isin.
2: You know isin?
0: We know it. Isin.
2: The meaning isin malu.
0: Isin.
1: Java ya.
0: In Java.
2: Java. Java. Java is language ya. Yeah. Malu.
0: Dikasih bocoran dari belakang. Dikasih bocoran dari belakang.
2: Apa malu? Hah? Sayang. Say.
0: Oke, coba jawab yang serempak. Malu itu apa?
1: Hai.
2: Oh. Kan? Udah diwakilin.
0: Iya, udah diwakilin.
2: Enggak, tadi saya cuma itu enggak ngerti aja.
0: Iya dong.
2: Ya, yeah, I can speak English ya.
0: Next but word. Little. Next word, jangan apa? Jangan next word.
1: Next word. Kucing.
0: Kucing.
2: Kucing itu lion ya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Coba. Apa?
2: Cat. Ya.
0: Cat. Kalau malu-malu kucing apa?
1: Say-say cat.
0: Say-say cat, Jan.
1: Say-say cat, bukan begitu.
0: Shy-shy cat.
2: Okay. Ya.
0: Malu-malu kucing apa, Mister?
2: Malu-malu kucing. Masa sayang cat?
0: Awas sayang cat. Okay.
2: Tapi aku... Apa malu-malu kucing apa?
0: Kita kasih yang bisa tadi jawab satu. Door prize-nya ambil di belakang. Yang bisa jawab satu.
2: Satu yang bisa apa?
1: Malu-malu kucing, bukan say-say cat ya, jangan disambung.
0: Ayo,
1: ya.
0: Malu-malu kucing.
1: Jangan disambung.
0: Ayo, mereka masih nyontek dulu, gak apa-apa karena kita belajar. Ya, nyontek, kita belajar. Silakan nyontek.
1: Gunakan semua alat media untuk
0: belajar. Silakan nyontek.
1: Silakan.
0: Apa-apa?
1: Apa?
0: Apa? Pretending to be shy. Pretending to be shy, tapi dia gak pegang mikrofon. Pretending to be shy.
1: Pretend pura-pura ya.
0: Pretending
2: pura-pura.
0: To be shy.
1: Pretending.
0: Pretending to be shy.
3: Pretending to be shy.
0: Benar nggak, Mister? Kasih nggak nih door prize-nya nih?
2: Ya, benar.
0: Oh, kasih.
2: Kasih hadiah.
0: Shy cat.
2: Kalau yang jawab benar dikasih hadiah nggak?
0: Dikasih.
2: Berapa?
0: Ada satu door prize.
2: Door prize-nya duit atau apa?
0: A voucher ada.
2: A voucher. Yang jawab tadi siapa?
0: Yang jawab siapa namanya?
1: Yang jawab tadi namanya Mas?
2: Yang jawab siapa tadi?
0: Namanya siapa, Seng?
3: Namanya Ibet.
2: Ke depan.
0: Ibet. Wah, Bet. Ya ampun.
1: Ada surprise.

0: Silakan Mas.
1: Mas Ibet ya.
0: Ibet. Ibet, Ibet, Mas Ibet, silakan. Jangan.
2: Aduh, Bet.
1: Siapa?
0: Luar biasa.
2: Alright. Okay. Ya.
1: Yeah. Jawabannya apa tadi? Malu-malu kucing.
3: Pretending to be shy.
1: Pretending. Oke, dapat tadi ya. Oke. Okay.
0: Aktum dari Pak Dirut. Langsung Mas Ibet traktir satu temannya itu ya.
2: Oke. Okay. Once more nih kita main sama Pak Dir PP. Ada Mati.
0: Mati?
2: Mati. Mati ya Mister, mati. Mati.
1: Apa?
2: Apa yuk mati?
0: In English?
1: Die.
0: Die.
1: Dead.
2: Add, okay. Lampu. Lamp. Dead lamp.
0: Kalau mati lampu?
2: Mati lampu. Ayo, ayo.
0: Banyak yang tahu. Wah, luar biasa. Mati lampu, beda arti, yuk.
2: Yang silakan ada, ini ada di depan, ada di depan, Jar.
0: Oh, sudah ada di depan. Silakan, Mbak.
2: Aku hanya tahu lagunya, Jar.
0: Mati-mati lampu. Iya.
4: The answer is power failure.
2: Apa?
4: Power failure.
2: Power failure. Ayo.
0: Ada yang lebih
2: ada yang
0: familiar.
2: Lebih familiar.
0: Lebih familiar. Ya, lebih familiar. Coba yang mana?
2: Yang mana? Yang mana nih?
0: Oke, okay. sisi kiri kita dulu dong.
2: Iya,
0: sisi kiri.
2: Ya. Mikrofonnya mana? Mikrofonnya.
0: Sisi kiri dibantu.
2: Mikrofon.
0: Cari arti kata yang lebih familiar ya, lebih familiar. Orang kalau kayak tadi mati lampu masih belum familiar.
2: Oke, siapa namanya? Yuk, siapa namanya? Siapa namanya? Zaki, kita barengan sama Zaki. Oke. Okay. Mati seperti mati lampu. Oke. Okay. Mati lampu in English apa sih?
0: Ya, yang lebih familiar ya kosakatanya. Silakan
5: power outage.
2: Power outage. Power outage. Waduh, ternyata yang banyak yang mati lampu ini ya.
0: Ada yang lebih familiar.
2: Banyak.
0: Ada yang lebih familiar dari power.
2: Kita belajar power lagi. Kanan sana, kanan dulu. Kanan
0: ya, sekarang
2: dulu.
0: Kanan, okay. Kanan. Sisi kanan kita. Luar biasa, antusias ya.
2: Yang pegang mikrofon.
0: Sebentar, sebentar Kak Farida. Ini apa? Karena door press-nya atau memang antusias belajar bahasa Inggris ini?
2: Iya, jadi di sini kita jadi tahu nih bahwa untuk mati lampu ternyata punya banyak pilihan kata.
0: Betul, luar biasa. Mm. Masih ada yang lebih familiar ya arti katanya.
2: Ayo, apa-apa.
0: Cari yang lebih familiar.
4: Blackout.
2: Iya. Iya, kita cari itu. Oke, okay, yuk. Mati lampu apa bahasa Inggrisnya?
0: Black. Blackout.
2: Oke. Okay. Betul. Give applause, we're gonna have a blackout.
0: Blackout, iya.
2: Yeah. Dapat apa kira-kira dari Pak Mistam ya?
1: Datang ke depan, ke depan, ke depan lagi.
0: Ke depan lagi. Ke depan. Luar biasa ya.
1: Dari ibunya.
2: Luar biasa. Oke, okay. Now. Kasih plus untuk kita semua yang udah belajar bareng sama kita, Jar.
0: Ya, gak rugi dong ya kalau kita belajar bahasa Inggris hari ini seru-seruan.
2: Penghargaannya luar biasa.
0: Itu selain okay. Dapat ilmunya, dapat door press-nya ya.
2: Benar. Dan satu yang kita tahu bahwa belajar bahasa Inggris yang menyenangkan itu salah satunya bisa juga dengan lagu. Oke? Okay? We gonna learn from the lyrics. We gonna learn from nadanya, bagaimana kita menyampaikan kata itu.
0: Pronunciation, gitu kan? Artikulasi.
2: Pronunciation-nya juga.
0: Pronunciation, oke.
2: Okay. Oke, okay. Siapa di sini yang suka belajar bahasa Inggris pakai lagu? Pakai lagu. Sama berarti kayak aku.
0: Masih media yang sangat muda ya.
2: Benar, benar sekali.
0: Okay.
2: So, after this, kita dengerin bareng-bareng Kak Kirana. Kita nyanyi bareng. Kita belajar bahasa Inggris bareng. Sama lagu yang bakal dibawain sama Kak Kirana. You ready? Tetap di English Corner.
4: Okay guys, so we can sing together. If you don't know about the lyric, you can open the Google. Someone like you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produer Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Mori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Radio Sayang, Radio Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut di Santai Siangnya seperti biasanya di Muda Kreatif ya. Untuk kalian semuanya yang punya ide-ide ataupun juga yang butuh ide-ide, ide kreatif, oke, jangan lewatkan ya materi kita di Santai Siangnya. Nanti Dian bakal spill nih, ada informasi apa nih tentang kreatif-kreatif kita yang mungkin bisa menjadikan cuan ya bagi kita semua, oke.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Nah, jadi teman Prodia di sini ada hobi motretnya. Tapi hobi motret itu bisa jadi cuan ya. Karena kenapa? Hobi motret itu bisa jadi cuan. Di sini siapa yang galeri HP-nya ini isinya foto semua, mulai dari kopi, sunset ya, sampai teman-teman yang lagi nggak sadar di foto gitu. Hitsnya ini jangan cuma jadi koleksi saja, nah bisa jadi ladang cuan. Gimana caranya? Jadi di sini menurut panduan Hostinger Indonesia ya, bisnis fotografi ini sekarang semakin terbuka untuk siapa saja, karena tidak harus punya studio mewah ya, atau juga kamera paling mahal buat mulainya. Yang paling penting justru memahami kebutuhan pasar dan terus mengasah kemampuan gitu teman berdua. Sebelum terjun, coba cari tahu dulu nih ya, jenis fotografi yang banyak dicari. Misalnya foto produk UMKM, wedding, gudrasen, event kampus, atau konten media sosial. Dengan begitu, kita ini bisa menentukan target pasar yang jelas sejak awal gitu. Nah, jangan minder kalau baru mulai ya, karena semua fotografer itu hebat, yang semuanya hebat itu berawal dari satu klik kamera pertama gitu teman berdua. Nah, jadi di sini konteksnya ide kreatif kita mungkin yang punya hobi motret, jangan hanya sekedar hobi saja, bisa kita alihkan menjadi cuan gitu teman berdua. Oke, lebih lanjutnya jangan kemana-mana ya, selalu setia bersama Prodia FM. Nantinya tips-tipsnya yang bakal Dian hadirkan nih ke kalian semuanya nih, gimana caranya jadi fotografer yang bercuan gitu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu di Pro 2 FM masih kalian bisa simak ya ide-ide kreatif yang mungkin bakal menunjang perekonomian kalian ya selagi masih muda. Nah, salah satu contohnya kita berbakat multi talent di dunia perfotoan gitu atau di dunia potret. Nah, tadi yang sempat di-spill ke kalian semuanya, ini semua fotografer ini hebat ya, bukan berawal dari satu klikan kamera saja gitu, tapi beberapa hal yang mungkin bisa dicoba. Nah, jadi misalnya kalian ini jago motret makanan. Nah, salah satu contoh yang sudah fokus jadi foto motret kuliner. Nah, mungkin kalian itu bisa fokus di situ, guys. Ya, jadi fotografer itu harus lebih suka motret yang fokus-fokus dulu gitu. Salah satunya seperti suka motret konser atau olahraga atau motret bayi gitu ya. Tapi bayi yang baru lahir itu kan imut-imutnya tuh ya, mungkin itu bisa dijadikan fokus pemotretan kalian gitu ya, objeknya. Nah, kemudian di sisi lain juga bisa moto produk. Nah, kalau sekian banyak produk yang kalian itu foto, nah mungkin bisa dijadikan kerjasama gitu ya. Kalaupun kalian itu tidak bisa memproduk, setidaknya kalian itu bisa mempublikasi gitu. Nah, sampai foto foto wedding, wah ini lebih berat lagi. Menjadi foto wedding ini cukup ini ya, cukup menantang gitu ya, karena medannya ini cukup gimana ya, setiap objeknya itu pasti kalian itu menemukan hal yang baru gitu ya. Bisa weddingnya itu di pantai atau mungkin di seperti di wahana-wahana lainnya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi potret handal nantinya kalian ya, kalau sudah mencapai pemotretan di wedding-wedding. Nah, dengan punya ciri khas itu, maka kita akan lebih mudah mengingat hasil karya kita gitu sejauh mana. Nah, Hostinger ini juga menyarankan supaya fotografer ini membangun identitas brand. Nah, mulai dari nama usaha yang mudah diingat, kemudian logo, ada hingga ya, gaya editing yang konsisten. Nah, nantinya lama-lama orang ini bisa langsung tahu. Karena kenapa? Dia bakal melihat postingan-postingan kalian ketika mempublis karya dari fotografer yang kalian itu ambil gitu, teman Pro 2. Nah, lalu seperti apa lagi nih langkah-langkahnya yang mungkin bisa dicoba nih Kak Dian? Oke, sabar dulu gitu. Santai siangnya coba saya sepil dulu. Di sini ada lagunya siapa coba? Ada Fatin nanti, jangan tersesat gitu. Ya, cintanya jangan sampai tersesat ya guys ya. Kemudian juga ada Aku Butuh Hati gitu dari Caleb. Ada juga Moma, nah dari Benson Bon. Yang sekarang lagi aktivitasnya santai bersama Pro 2 ya, mudah-mudahan lagu-lagunya ini sangat menyejukkan ya guys. Oke?

0: Oke, teman Pro 2 masih di Muda Kreatif ya. Siang santai kalian bersama Pro 2 FM yang pastinya kita masih bahas tentang dunia fotografer gitu yang menghasilkan cuan bagi kalian semuanya. Yang pemula, kalau ingin klien percaya sama kalian semua, jawabnya hanya satu. Portofolio ini tidak perlu langsung punya puluhan klien gitu. Nah, kalian ini bisa mulai dari memotret teman, keluarga, produk lokal, atau juga membuat proyek pribadi. Nah, pilihan hasil terbaik kalian ini lalu bisa ditampilkan di media sosial atau juga website agar nantinya calon ini mudah melihat atau mengenal kualitas karya kalian. Nah, di sini kembali dituturkan nih oleh Hostaker, website ini juga bisa menjadi etalase digital yang nantinya bisa membuat bisnis kalian ini atau bisnis fotografi kalian terlihat lebih profesional. Nah, selain juga menampilkan portofolio website dan juga memudahkan calon pelanggan ini bisa menikmati dan pilih-pilih nih karya seperti apa yang mungkin bisa kalian itu tawarkan gitu. Nah, mulai dari harga hingga juga hubungan kalian ini bekerja sama gitu. Jadi jangan cuma upload rundown di galeri, bangun portofolio kalian yang rapi. Karena itu yang nanti pertama kali dilihat oleh calon klien gitu, teman berdua.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Dan kalau kalian ini jago motret, ini belum cukup gitu ya. Karena banyak orang ini mengira fotografer ini cuma modal kamera. Padahal menjalankan bisnis fotografi ini juga butuh kemampuan mengelola usaha ya. Hostinger yang juga menyarankan agar fotografer membuat rencana bisnis sederhana. Nah, tentukan layanan yang ditawarkan, hitung biaya operasional, atur harga, kemudian pisahkan keuangan pribadi dengan usaha. Dan manfaatkan media sosial maupun juga website yang untuk menjadikan promosi usaha kalian. Jadi semua itu penting ya supaya bisnis bisa berkembang dan juga berbentuk jangka panjang. Jadi selain belajar teknik foto dan juga editing, jangan lupa belajar komunikasi dengan klien ya, membangun personal branding dan juga memberikan pelayanan terbaik gitu. Karena di era digital yang dicari bukan cuma fotografer ya, yang jago motret, tapi juga profesional dan juga bikin klien ini nyaman. Siapa tahu nih hobi yang sekarang kita jalani besok-besok ini sudah bisa berubah menjadi pekerjaan yang mengimpikan kalian untuk menjadi cuan dalam fotografer gitu teman Prodo. Nah itu tadi ya ide kreatif yang mungkin bisa Diana bagi nih ke kalian semuanya ya, bagi yang hobi-hobi motret gitu ya, biar tidak mubazir. Karya-karya kalian ini bisa dijadikan uang, itu tadi tipsnya yang mungkin bisa kalian itu pahami. Oke? Nah, di santai siangnya Muda Kreatif santai di sini dulu gitu ya, dan ditemani dengan beberapa single menarik gitu yang tersisa di playlist kita. Ada yang Sungguh Tak Ingin Jauh, ada juga Menghargai Kata Rindu gitu dari Nabila. Oke? Saya Dian undur pamit dari ruang kalian semuanya nih. Nantinya akan dilanjut dengan kakak-kakak yang lain yang akan mengisi kebersamaan di santai siang kali ini. Oke, sampai jumpa.

0: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Sport News, update info olahraga.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Teman Brodua, pelatih Timnas Indonesia John Herdman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Dan pernyataan ini disampaikan oleh Herdman menjelang laga perdana ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari. Herdman juga mengatakan kalau pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Dan menurutnya pemusatan latihan di Bali membuat hubungan antar pemain itu semakin erat dan juga organisasi permainan terus meningkat. Herdman juga menilai pertandingan pembuka menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan identik taktik. Aspek yang terus dibangun sejak awal pemusatan latihan, Herdman juga mengakui kalau Kamboja ini merupakan lawan yang sangat disiplin dan juga terorganisasi setelah menyaksikan langsung penampilan mereka pada pertandingan sebelumnya. Meskipun demikian, pelatih asal Inggris tersebut menegaskan perhatian utama tetap diarahkan kepada peningkatan kualitas permainan Timnas Indonesia sendiri. Daripada mengkhawatirkan seperti apa lawan yang akan bermain. Diharapkan pertandingan melawan Kamboja menjadi awal dari perjalanan panjang Timnas Indonesia dalam mengejar prestasi terbaiknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Hari gini belum bisa bahasa Inggris? Bahaya! Ayo belajar bahasa Inggris seru bersama Kasitolani English Course, tempat kursus bahasa Inggris yang siap membantu belajar dengan mudah, menyenangkan, dan pastinya efektif. Tersedia kelas untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga umum. Didampingi pengajar yang berpengalaman dengan metode belajar yang interaktif, sehingga kemampuan listening, speaking, reading, dan writing semakin meningkat. Jangan ragu untuk mulai belajar bahasa Inggris hari ini. Wujudkan impianmu bersama Kasitolani English Course. Hubungi 0852-3113-5599.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pradua, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pradua, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pradua Sumeneb.

Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Selamat kemana-mana dari Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Marvel Studios resmi mengumumkan film Black Panther 3 akan tayang di tanggal 15 Desember 2028. Dan pengumuman ini disampaikan dalam panel Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026. Jadi teman Pro 2, film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler. Letitia Wright juga dipastikan menjadi kembali memerankan ini ya, Suri sebagai salah satu karakter utama. Selain itu Marvel mengumumkan aktor David Johnson bergabung sebagai T'Challa 2, putra T'Challa yang telah beranjak dewasa. Nah, dalam filmnya ini dia akan meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil alih identitas Black Panther. Karakter T'Challa kedua pertama kali diperkenalkan pada akhir film Black Panther Wakanda Forever di tahun 2022. Nah, saat itu Nakia mengungkapkan bahwa dirinya dan T'Challa ini punya seorang putra yang selama ini dirahasiakan dari publik Wakanda. Di film terbarunya, karakter tersebut akan ditampilkan dalam versi yang lebih dewasa, diperankan oleh Davin Johnson. Dan kehadirannya diperkirakan akan menjadi awal dari generasi baru pelindung Wakanda di Marvel Cinematic Universe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: your entertainment update.
1: Teman perdua dua penyanyi Indonesia, Agnes Monica dan Anggun akan tampil dalam serial Amerika Serikat Richard Season 4 produksi Prime Video. Nah, penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus 2026. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung ke dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini. Richard Season 4, teman perdua kembali dibintangi Alan Ritchson yang memerankan tokoh utama Jack Richard. Nah, dalam musim terbaru ini Agnes Mo memerankan karakter Lila Hat, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Ami Sahat, ibu Lila yang punya keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Nah, teman perdua, hubungan ibu dan anak yang diperankan Agnes dan Anggun ini diperkirakan akan menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita. Keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jack Reacher. Foto first look yang dirilis Prime Video memperlihatkan Agnes dan Anggun ini dengan ekspresi tegas dan penuh misteri. Penampilan itu memunculkan dugaan bahwa keduanya akan memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonis.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Tuan Pro 2 penyanyi Bernadia sukses menggelar album showcase megah dengan konsep cerita penuh makna mendalam. Dan pertunjukan ini dikemas secara apik layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan. Babak pertama menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar setia. Berbalut dress putih dengan jeans, ia membuat penonton tuh gemas dengan penampilannya. Jauh lebih terkonsep, kemudian ada alurnya juga teman Pro 2 untuk showcase kali ini ya. Nah, konsep panggung dirancang matang agar setiap pendengar mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sejumlah lagu baru membawakan tema pesimisme, kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan bahagia. Dan kejutan spesial juga hadir saat Randy Pandugo muncul membawakan lagu hits secara berduet bersama dengan penonton. Nah, kemudian di babak kedua, Bernadia ini mengajak para penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits dari album perdananya. Lagu-lagu populer seperti Satu Bulan, Masa Sepi, hingga lama-lama ini sukses membuat suasana panggung itu makin ceria teman Pro 2. Suasana berubah heboh ketika Tensi berkolaborasi menyanyikan lagunya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hibdut yang sangat menghibur para penonton.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: HP rusak nih. Eda, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sales Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih pelanggarannya di Dunia Sales.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sales itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sales ah.
1: Ayo temenin.
2: Pelan-pelan. Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya. Ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, enggak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2 di jam 3. Kali ini kita update informasi di Info Pro 2. Satlantas Polres Sumeneb memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sumeneb melalui kegiatan Polantas Menyapa di Gor Ahmad Yani Sumeneb Senin 27 Juli 2026. Dan kegiatan yang dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ya, dipimpin Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumeneb bersama personel unit Kamsel. Dalam kesempatan itu, para calon paskibraka diberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan di informasi kedua, kita masih di Sumeneb, ada kelompok tani Wiraraja Desa Tangan dan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumeneb yang melaksanakan panen padi program optimalisasi lahan oplah seluas 5 hektar. Nah, keberhasilan panen tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan produktivitas pertanian yang terus didorong Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dan Ketua Tim Kerja Katimker Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumeneb, yakni Dewo Ringgi, yang mengatakan bahwa setelah panen selesai, lahan tersebut akan kembali ditanami untuk musim tanam ketiga. Dan penanaman berikutnya akan menggunakan metode pertanian modern adaptif dan sistematis EPMAS yang diharapkan juga mampu meningkatkan efisiensi budidaya serta hasil produksi petani. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ada Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan meminta seluruh atlet tetap rutin menjalani program latihan mandiri maupun di klub masing-masing meski pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur belum dimulai. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan juga performa para atlet nanti dari setiap cabang olahraga cabur tetap terjaga dan juga terus terpantau oleh jajaran pelatih. Dan itu dia 3 update informasi kita di sore ceria kali ini. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 8 dan kita ke next program yaitu di sore ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, masih di 94,6 Merah di Produ FM, Sumedap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Produ, jumpa lagi bareng Ria nemenin kamu semua di sore ceria ya. Dan sore ceria bakalan nemenin kalian di sisa-sisa hari ya. Sampai nanti lepas pukul berapa, Bel? Pukul 7 ya. Oke deh teman Produ, nanti kita bakalan membahas banyak banget pembahasan di sore ceria ini nih teman Produ. Sebelum itu kita ke Madura-Madura-Madura-Madura-Maduranya dulu dong. Di Madura-Maduranya 3M ada teka-teki Madura ya. Teka-teki kalau kalian ngaku orang Madura asli, Reng Madura asli, biasanya tahu lah ya teman Produ, kata per kata ya, kata per kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Maduranya apa nih teman Produ. Clue kita hari ini, kata berharap dalam bahasa Madura adalah eng. Huruf depannya eng ya teman Produ. Di kotak pertama ada eng, N sama G, dan di kotak terakhir ada P nih teman Produ. Dan tinggal kalian ngisi 3 kotak terakhirnya lagi ya. Ada 6 kotak semuanya teman Produ. Yuk dijawab ke semua media sosialnya kita di WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, atau enggak nih kalian-kalian yang lagi dengerin Ria siaran hari ini melalui RRI digital atau enggak di rri.co.id, kalian juga bisa kok teman Produ jawabin TTM kita hari ini. Yang mau jawab bisa banget melalui via live chatnya ya teman Produ. Ria tungguin sebelum nanti hilang pukul 3-nya ya teman Produ.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Well, yuk kita jawabin TTM kita hari ini. Gak ada yang jawab. Kak Indah, apa jawabannya Kak Indah? berharap. Nah, ini seperti kita yang kita bahaskan dari tadi nih. Kita berharap apa? Iya, kalau katanya si Ono ya ngarep lu gitu. Itu sama aja udah bahasa Madura aja kita ya teman perdua, bahasa Madura dari kata berharap itu ngarep ya teman perdua. Jadi jangan ngarep guys. Jangan ngarep hal-hal yang tidak pasti, yang pasti-pasti aja.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Dan di jam 4 kita akan spill beberapa anak-anak bangsa kita yang pastinya berprestasi ya teman Pro 2 di Ceria Juara. Ada dari mana nih? Dari ada ini Jainal Arifin ya teman Pro 2. Dia ini nyabet katanya 3 medali Tlekala 2026 NPCI KBB soroti pembinaannya nih teman Pro 2. Jadi para atletik asal Kabupaten Bandung nih yang katanya Jainal Arifin yang mengukir prestasi membanggakan pada ajang Tlekala 2026 World Para Athletics Grand Prix edisi ke-12 di Meksiko, guys. Jadi dengan mempersembahkan 3 medali untuk Indonesia terdiri atas 2 emas dan 1 perak nih teman Pro 2. Nanti Ria bakal spill lagi nih gimana sih cerita dia ini menyabet medali-medali itu ya guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in barengan Ria di Ceria Juara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, seperti janji Ria tadi, Ria mau spill Zainal Arifin nih teman Pro 2 yang membuka penampilannya dengan meraih medali perak pada nomor lari 100 meter putra kelas T54. Nah, dia ini kemudian tampil dominan dong di nomor 400 meter T54 hingga berhasil merebut medali emas. Nah, prestasinya ini juga semakin lengkap nih setelah ikut mengantarkan tim estafet campuran universal 4x100 meter nih dan meraih medali emas juga nih. Dan keberhasilan tersebut juga menjadi bukti daya saing atlet difabel Indonesia di tingkat internasional sekaligus mengangkat nama Kabupaten Bandung Barat di panggung olahraga dunia. Congratulations nih buat Zainal ya teman Pro 2. Jadi Wakil Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Bandung Barat nih, yakni Aceh Purnia, yang mengatakan pencapaian Zainal ini juga merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pencarian bakat hingga pendampingan latihan nih teman Pro 2. Jadi meskipun ya Aceh juga mengakui pembinaan atlet di daerah masih menghadapi sejumlah kendala ya teman Pro 2, terutama keterbatasan anggaran dan juga fasilitas latihan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetisi internasional. Dan menurutnya juga dukungan pemerintah pusat memiliki peran penting nih dalam memperkuat pembinaan atlet baik melalui alokasi anggaran maupun penyediaan sarana latihan yang memadai. Nah, Acep juga berharap nih dukungan terhadap pembinaan olahraga difabel di daerah dapat terus ditingkatkan ya supaya potensi atlet tidak terhambat oleh keterbatasan fasilitas maupun pendanaan. Dia juga menilai prestasi Zainal membawa dampak positif nih bagi penyandang disabilitas karena menunjukkan bahwa keterbatasan fisik ini bukan penghalang untuk meraih prestasi di level dunia. Dan prestasi yang diraih Zainal, lanjut Cecep sendiri, merupakan hasil disiplin, kerja keras dan konsistensi latihan selama bertahun-tahun. Dan keberhasilan tersebut nggak hanya mengharumkan nama Indonesia dong, tapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke deh teman Pro 2, di ceria juara selanjutnya nih ada MTSN 1 Sintang yang torehkan prestasi di kompetisi matematika tingkat provinsi ya. Jadi prestasi membanggakan yang kembali ditorehkan oleh peserta didik MTS Negeri 1 Sintang. Ada 3 siswa terbaik madrasah nih yang berhasil meraih prestasi ya dalam ajang lomba inteligensi matematika antar siswa ya pada kegiatan Mathematics Competition ke-14 Himat FKIP Untan tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada hari Sabtu kemarin 25 Juli tepatnya di Kabupaten Sintang. Nah, siswa yang berhasil mengukir prestasi adalah Dava Azikri kelas 8B yang meraih peringkat 2, Muhammad Davin kelas 9D ini meraih peringkat 4, dan juga Mirza Latif Azizi kelas 8 juga yang meraih peringkat 5 nih teman Pro 2. Jadi keberhasilan tersebut tidak terlepas dari bimbingan dan juga pendampingan intensif yang diberikan oleh Isda Nursida selaku guru pembimbing mereka nih guys. Nah, Kepala MTS Negeri 1 Sintang yakni Sutarji yang menyampaikan rasa syukur dan juga bangga atas capaian yang diraih para peserta didik ini, dan menurutnya prestasi ini merupakan bukti bahwa siswa madrasah mampu bersaing secara akademik dengan sekolah-sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Ya dong, pasti dong ya kan. Menampik mereka ini mau sekolah di mana, tapi kalau udah mereka ada kemauan dan juga mau berusaha nih teman Pro 2, pasti di situ ada jalan. Dan Sutarji juga menegaskan nih bahwa MTS Negeri 1 Sintang akan terus berkomitmen katanya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan pembelajaran, pembinaan olimpiade, serta pengembangan potensi akademik dan non-akademik siswa. Dan hal ini juga sejalan dengan visi mereka untuk mencetak generasi yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu berkompetisi di tingkat regional maupun nasional nih teman Pro 2. Wow, bangga deh buat adik-adik kita nih teman Pro 2. Ini kompetisi matematika loh guys. Jadi mereka aja bisa, kalian harus bisa dong. Selain kerja keras, disiplin dan semangat belajar serta kolaborasi antara siswa, guru dan juga madrasah, ini mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan ya.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya, ceria juara yang terakhir di edisi hari Senin 27 Juli atau 22. Ini ada Fajar Fikri yang sahabat juara, gelar juara China Open 2026 usai tundukkan ganda putra Korea nih. Pasangan ganda putra Indonesia kita, yakni Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang sukses mengamankan gelar juara mereka pada ajang bergengsi Victor China Open 2026. Tampil impresif ya mereka berdua nih teman Pro 2 pada babak final WWF World Tour Super 1000. Wah, pasangan yang diunggulkan di tempat kedua ini memang berhasil menyajikan pertarungan sengit sebelum akhirnya memenangi laga puncak yang digelar di Changzhou, China ya teman Pro 2. Pertandingan final nomor ganda putra yang mempertemukan wakil Indonesia dengan unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won-ho dan juga So Seung-jae yang berjalan sangat ketat sejak awal laga nih. Nah, kedua pasangan saling jual beli serangan dong dengan tempo yang tinggi menunjukkan kualitas permainan kelas dunia yang menghibur para penonton ya teman berdua. Nah, di game pertama Fajar Fikri ini sempat kesulitan mengimbangin permainan cepat serta pertahanan rapat yang dibangun oleh pasangan Korea Selatan ini dan tekanan bertubi-tubi dari Kim dan juga pasangan Kim dan So ini juga membuat wakil Indonesia harus merelakan set pembuka ini dengan skor 16-21. Tapi kekalahan pada game pertama tidak mematahkan semangat juara Fajar dan Fikri dong untuk bangkit lagi ya. Memasuki di game kedua, Fajar Fikri ini mengubah strategi mereka dengan bermain lebih agresif lagi di area depan net dan meminimalkan kesalahan sendiri ini teman Pro 2. Jadi lewat variasi serangan smash keras dan juga penempatan bola yang akurat nih, pasangan merah putih kita berhasil memegang kendali permainan dong. Mereka ini sukses menutup game kedua dengan keunggulan 20-19 sekaligus memaksa laga berlanjut ke babak penentuan. Nah, pada game ketiga inilah yang menjadi penentu. Tensi pertandingan semakin meningkat dong teman Pro 2. Kedua pasangan saling kejar-kejaran angka nih sampai poin-poin kritis. Tapi berkat ketenangan mental serta stamina yang terjaga dari Fajar dan Fikri mampu tampil konsisten di momen-momen krusial mereka. Dan mereka akhirnya mengunci kemenangan game ketiga dengan skor ketat 21-19 dan memastikan diri meraih podium tertinggi di turnamen BWF Super 1000 ini ya guys. Congratulations buat mereka dan congratulations buat kita ya. Dan kemenangan ini juga menjadi pencapaian yang sangat manis dan membanggakan nih bagi bulu tangkis Indonesia kita khususnya di sektor ganda putra. Keberhasilan Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri sendiri ini menumbangkan pasangan nomor 1 Korea Selatan loh teman Pro 2. Dan Muhammad Sohibul Fikri ini juga bakal diharapkan nih ya, diharapkan dapat terus menjaga konsistensi performa mereka untuk mengarungi turnamen-turnamen internasional berikutnya sepanjang di musim tahun ini.

0: Berdua Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yatzakkar fatanfa'ahu dzikra amma man istawna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 163 sampai 171. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan sore ini membawa ketenangan hati, keberkahan, serta menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekalian kami informasikan, adzan maghrib akan berkumandang tepat di pukul 17.28 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, jangan lupa siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala aktivitas dan ikhtiar kita sepanjang hari ini diterima sebagai amal ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'dun

Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa."

Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

0: Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.
1: Wa idza

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar? Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti?

Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang saleh.

Dan ingatlah, ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa.

Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan dan dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu. Waktunya kita belajar di jam 6 ini ya teman Pro 2. Well, hari ini hari Senin, kita bakal belajar bahasa Mandarin. Ni hao ma. Sebelum kita ke materi jam belajar hari ini nih di jam belajar bahasa Mandarin ya. Ria mau spill hal yang unik nih teman Pro 2. Nah, ini kalau kalian dengar festival perahu naga, mungkin yang langsung terbayang adalah lomba perahu yang panjang dengan kepala naga di depannya ya teman Pro 2. Well, tapi kalian tahu gak sih teman Pro 2, di balik festival yang udah berusia lebih dari 2000 tahun ini, ternyata ada kisah mengharukan tentang seorang penyair sekaligus pejabat yang sangat mencintai negaranya. Nah, sosok itu bernama Ku Yuan. Ku Yuan itu hidup di masa negara-negara berperang di Tiongkok pastinya. Ini sekitar abad ke-4 sebelum Masehi ya teman Pro 2. Dia ini merupakan pejabat kerajaan Chu yang dikenal jujur, cerdas, dan sangat setia kepada negaranya. Sayangnya nih, karena fitnah dari lawan politik, Ku Yuan justru diasingkan dari istana. Saat mendengar kerajaan Chu akhirnya jatuh ke tangan musuh, Ku Yuan ini juga merasa sangat sedih. Sebagai bentuk keputusan sekaligus kecintaannya pada tanah airnya nih, dia memilih mengakhiri hidup dengan melompat ke sungai Milio. Nah, masyarakat yang menghormatinya langsung dong berusaha mencari jasad Ku Yuan menggunakan perahu. Mereka juga melemparkan bungkusan nasi ke sungai agar ikan tidak memakan jasad sang penyair. Dari sinilah dipercaya lahir tradisi balap perahu naga dan makanan hazongzi atau bakcang ya teman Pro 2 yang masih dinikmati sampai sekarang. Well, jadi festival perahu naga ini bukan sekedar perlombaan olahraga atau perayaan budaya biasa ya teman Pro 2. Festival ini juga menjadi simbol kesetiaan, keberanian, dan juga kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan dari kisah Ku Yuan selama lebih dari 2 milenium. Siapa sangka sih ya, sebuah festival yang meriah ternyata berawal dari kisah seorang penyair yang begitu mencintai negerinya. Menarik bukan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, teman-teman berdua, sebelum ke materi jam belajar, kita hari ini Ria mau spill dulu nih biaya siswa. Nah, informasi biaya siswa buat kalian-kalian semua. Ini deadline-nya tinggal beberapa hari lagi ya teman Produa, 31 Juli. Nah, ini beasiswa Grab 2026, bantuan dana untuk pelajar SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa baru S1 ya. Jadi memasuki tahun kelima, Grab ini kerjasama dengan Benih Baik, benihbaik.com ya. Kembali menyelenggarakan beasiswa Grab Scholar 2026, program beasiswa bakal diberikan untuk masyarakat umum dan juga anak dari mitra Grab. Kategori pelajar beasiswa Grab ini dibuka untuk siswa-siswi yang sudah terdaftar di SD MI, SMP MTs dan SMA SMK MA negeri maupun swasta yang berada di Indonesia. Nah, untuk kategori mahasiswa baru alias S1 nih, beasiswa diberikan untuk peserta yang udah diterima di PTN dan PTS di Indonesia di tahun ajaran 2026-2027, mahasiswa baru ya, atau enggak mahasiswa di semester pertama. Dan cakupan beasiswanya ini yang pertama bagi pelajar mendapatkan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk uang tunai. Dan yang kedua bagi mahasiswa mendapatkan biaya UKT selama maksimal 8 semester dan biaya hidup per bulannya ya teman Produa. Dan informasi lengkapnya kalian bisa cari-cari informasi di laman resminya mereka nih teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, waktunya kita bareng-bareng dengerin materi jam belajar dari Lin Lause di teman Pro 2. Materi kita hari ini seputar rasa. Rasa apa nih yang pengen kalian spill? Udah deh, kita belajar bareng-bareng yuk. Kita dengerin materi dari Lin Lause.
2: Sajahao, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bareng saya Lin Lause. Hari ini kita akan belajar beberapa kosakata baru, yakni yang berkaitan dengan rasa. Rasa dalam bahasa Mandarin, wei dao, wei dao, wei dao, rasa. Ini bisa kita gunakan dan kaitkan dengan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu makanan. Asam, suan, suan, suan, suan, asam. Dian, dian, dian, dian, manis. Ku, ku, ku, pahit. La, la, la, pedas. Cian, cian, cian, xian, asin, tan, tan, tawar. Oke, contoh kalimatnya yuk. Lemon ini terlalu asam. Lemon ini terlalu asam atau terlalu kecut. Jaga nimeng, tai suan le. Jaga nimeng, tai suan le. Jaga nimeng, tai suan le. Jaga nimeng, tai suan le. Zhe artinya ini, ke kata bantu, nimeng, lemon, tai, terlalu, suan, asam, le partikel. Jaga nimeng, tai suan le. Jaga nimeng, tai suan le. Jaga nimeng, tai suan le. Lemon ini terlalu asam. Saya suka makan semangka yang manis. Saya, 我, suka, 喜欢, 喜欢, makan, 吃. 甜的西瓜, 甜的西瓜, semangka yang manis. 甜, manis, 西瓜, semangka. 我喜欢吃甜的西瓜. 我喜欢吃 甜的西瓜, 我喜欢吃甜的西瓜, 我喜欢吃甜的西瓜. Yang terakhir, kopi ini sangat pahit. 这杯咖啡真苦, 这杯咖啡真苦, 这一杯, kita bisa terjemahkan pei sebagai cangkir atau gelas. Cafe itu kopi. Jepe cafe jadi menunjukkan secangkir kopi ini. Chen sungguh ku pahit. Jepe cafe chen ku. Jepe cafe chen ku. Gimana? Udah bukan belajar bahasa Mandarin? Kita ulas kembali. Asam, suan, manis, tian, pahit, ku, pedas, la, asin, xian, hambar, tan, rasa, wei dao. Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Jangan lupa terus praktek, terus belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Xie xie da jia, zai jian.

Malam Pro 2. Gak kerasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 18.55 dan waktunya sore ceria. Udahan dulu dan Ria harus pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. And kalian jangan kemana-mana tapi dong ya, karena kita masih bakal lanjut relay ke Pro 2 RRI Jakarta nih teman Pro 2 untuk mengikuti music live chat. Dan akan ada Kak Ozani yang bakalan nemenin kalian-kalian semua di music live chat. Dan dengan gue starnya Perahu Kertas nih teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in di 94.6 RRI Pro 2 FM Sumenep. Dan Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa. Nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang ada datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat dia. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali. Pegang drum.
1: Pegang.
0: Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Taeyong. Ya, kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
0: tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya? Awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana, bro. Di Matahari Bekasi, bro.
1: Yeah,
0: tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini 10 tuh apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Lah, apa dong? Satu abad.
0: Eh, enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih.
0: Bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tau gak band?
0: Tau. Aerob. Aerob motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox.
0: Oh beda.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band. Ngajak siapa drummer ya?
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Hmm. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu
1: mm-mm.
0: yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: yeah.
0: dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu mm-hmm. bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob.
0: Mm-hmm.
1: Buka. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
1: kanan banget ya. Dulu kanan banget.
0: Ferry Irwandi kali ya.
1: Iya. Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama aja. Perahu kertas itu gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi RD bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh, eh? Lupa gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
0: mana
1: malah
0: ini?
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah enggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas Manjay. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog. Nah.
1: Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Ah.
1: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan ya,
1: lebih baru
0: kuat,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya, akhirnya udah hanya dihilangin, nggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar nggak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya,
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar nggak sama ya.
0: Iya.
1: Udah jadi perahu kertas.
0: Okay. Terus
1: rilis ini aku, udah jadi perahu kertas. Kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi RD jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi
1: ternyata sama.
2: Sama aja berarti artinya perahu
0: okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock
1: papan
0: atas Bekasi lah ya.
1: Iya, iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Joy.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yo,
1: yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh. Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke.
2: Soalnya udah
0: ya, udah aman
1: tadi. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting
0: Egy.
1: Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motsi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya, yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oke.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak
2: orang kita,
1: ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ berdampak motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Kita
0: lihat nanti. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
2: Amin.
1: Yaitu Perahu Kertas.
2: Yes.
1: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro? Namanya bro?
2: Gue malas benar disebut band Bekasi.
1: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
2: Gue pernah mau pakai gors, lu bayar 7 juta.
1: Siapa yang minta bayar?
2: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
1: Hah?
2: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
1: Asik. Iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
2: Min.
1: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
2: Min, amin.
1: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
2: Yo.
1: Iya dong.
2: Menang kidal doang dia tuh.
1: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
2: ya,
1: yang berjudul Joki Cinta.
2: Yo,
1: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
2: ini menarik ya.
1: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
2: Yes right.
1: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
2: Mak Comblang.
3: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
1: Bahasa Joki Cinta.
2: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dan ke gua. Ini sebelah gua nih.
1: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
2: Ya, emang sulit, Je. Iya sih Manje, sulit banget ya.
1: Iya Manje dari dulu masih nyari aja ya?
2: Masih.
3: Masih setia
1: buat.
2: Masih setia
1: ya. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
2: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
1: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
3: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal.
1: Kejepit.
3: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
1: Oke.
2: Okay. Gimana tuh maksudnya?
1: gini. Gimana Joy?
4: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
1: Oke.
4: Okay. Carilah
1: pasangan sampai dengan Cina.
4: Pasangan yang
1: bukan
4: bibit bebet bobotnya bagus.
1: Nah, ini.
4: Ya, kayak dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
1: Udah. Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
2: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
1: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
2: Lo cerita, jadi gini.
1: Ya gimana?
2: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya,
1: oke.
2: Okay. Dia kliennya.
1: Oke. Okay.
2: Gue ngomong ke dia ya.
1: Langsung studi kasus nih ya.
2: Yeah.
5: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
5: Joki Cinta.
2: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta, bro.
2: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, ternyata.
2: Konsultan cinta.
1: Lo gagal mulu,
2: ikutin
1: dia ya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta,
2: bro. Gara-gara di sini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
2: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: Nggak, tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
2: Iya,
1: karena lo adalah band rock motivasi.
2: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
2: Yes.
1: Jadi teman Pro 2, lagu
2: Joki sudah membantu ya. Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
2: Nih,
1: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
2: Jadi.
1: Jadi nih.
2: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
2: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
2: Jadi semua. Jadi
1: insya Allah.
2: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
2: jadi aja. Jadi enggak belakangan.
1: Iya.
2: Eh, tapi kan di
1: Bang gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
4: Nanti enggak cocok.
2: Berarti
4: kita cariin.
2: Kita cariin
1: iya.
2: Yang lebih cocok.
1: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
2: Maksudnya.
1: Itu maksudnya.
2: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
2: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
2: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
4: Talk chair dong.
1: Iya kan?
4: Dari sisi kanan dong.
2: Dari ini nih.
1: Dari manjo
4: dulu. Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
2: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, "Oh, gua dapat pasangan gara-gara gua dengerin lagu joki cinta. Terima kasih Perahu Kertas," kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
4: Swipe right ya.
2: Swipe
4: main Bumble, main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak.
4: Makin lebar.
1: Dari 100 adalah satu ya.
4: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
1: okay.
4: Bumble.
1: Silakan silakan. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru. Ya iya, kan?
2: Generasi
1: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
4: Kalau dari
1: ini
4: gua.
1: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
4: Ya,
1: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
4: Yo.
1: Live Connector.
2: Ih.
1: MIRC.
2: Ouch.
1: Chat Yahoo Messenger.
2: Nah,
1: gimana caranya?
2: MIRC.
1: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
4: Benar.
1: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
4: Kalau gue
1: sebagai joki cinta nih.
4: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke.
4: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
4: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini.
4: Akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
4: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
1: Iya.
4: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue.
1: Waduh.
4: Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke.
4: Komunikasinya lo harus cek dulu.
1: Okay.
4: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
4: Cantik nih yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
2: Nah
1: komunikasi gak lancar.
2: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu.
4: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir.
1: Surupan.
2: Surupan.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: iya, limbat. Iya maksud gue kan ada cewek yang
4: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limpat jadi orang Tegal.
1: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
4: Iya, iya,
1: komunikasi enggak bagus.
4: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Habis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah, ini dia. Bisa.
2: Bisa.
1: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
4: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
4: Dimensi.
1: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
2: Masuknya.
1: Iya, masuk.
2: Lo kasih masuknya dong.
1: Buat iya dong.
2: Masukin.
1: Iya, boleh maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
4: Nah,
1: gimana dari dimensi Ardi?
4: Kalau gue
1: menanggapi persoalan
4: POV seorang POV perempuan, ya. Perempuan ya?
1: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
4: ya. Itu malu.
1: Kalau cowok dari oh, Bajoy ada di situ ya? Eksis ya?
4: Mbak, di semua
1: oh, ada.
4: Ada itu.
1: Oh, ada.
4: Namanya asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
2: Oh, Dishub iya ada.
4: Ada.
1: Oh, ada. Oh, iya. Gimana gimana
4: dimensi Ardi? Dari POV seorang wanita.
1: Sebagai joki cinta
4: menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
4: Okay. Wah oke nih gitu kan.
1: Mm-mm.
4: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
1: Oh,
4: lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
1: Okay.
4: Gaulnya di mana?
1: Oke.
4: Okay. Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
4: Kalemnya dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
2: Wih. Eh, kok deketin?
4: Hah?
2: Baru lo hubungin kita.
4: Kan deketin dulu.
2: Deketin dulu bener.
4: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Wow. Ini bro, The best emang
2: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
2: Oh iya ya?
1: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
2: Lu lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
2: Coba atas sedikit.
1: Kita lihat. Wah, main domino.
2: Ya ayolah. Tep apa?
1: Ini apa ini?
2: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
1: Oh, ini perempuan ya?
2: Iya.
1: Oh iya. Siapa namanya?
2: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau enggak?
1: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
2: Besok. Belum kelar gue edit.
1: Oh, belum. Bentar ya. Oh, yang edit lu juga. Luar biasa.
2: Luar.
1: Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
2: Bisa semuanya.
1: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
2: Rekaman.
1: Ada. Terus
2: studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
3: Ngukur jalan ada.
2: Ngukur jalan ada.
1: Udah ada di hotline-nya semua?
2: Ada
1: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
3: Pertama kalinya di dunia nih.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh itu. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya, men.
0: Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila. Disco
1: darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya. Ini
0: apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh!
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Beda apa tuh yang menginspirasi lu dari Amerika?
1: Adalah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
0: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si Retro Wave ini sound desainnya ada benang merahnya sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk.
0: Gitu.
1: Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerox bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada naik turun ya.
0: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik. Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerox 2010.
2: Ini nah, 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay. Seru jadinya. Berarti ada lagu Aerox lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
1: oh, itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadiin retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius
1: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Aerox.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Aerox. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
3: Apa?
1: Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, amin, yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Bisa amin, memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
0: Kenapa jadi seskap? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk sik, banyak ya orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya. Nah.
1: Kan? Ini menarik, Jak.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini, Jak.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya.
0: Nggak kecil lagi. Ada ding-ding-ding-ding-ding-ding. Nggak, gimana-gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh.
0: Okay. Cinta.
1: Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya, ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Ya kan. Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul, ya kan. Dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yoi.
0: Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman bro dua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: jangan
0: boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu Kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Kita kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak Pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke... Apa? Budgetnya pas-pasan aja. Iya, iya, iya. Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa?
1: Siapa? Siapa tuh sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar?
1: Enggak ada Joko Anwar banget, wih, garing. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
1: Jadi iya. Horror,
0: iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, kenapa dari gitu Manjoy, ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
1: Boleh, boleh.
0: Retrowave. Iya kan. Main di film jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Kenapa bukan? Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu.
1: Sebuah horor tahun 80-an kan.
0: Oh, iya, kan
3: mama gitu. Jepang World Tour
0: ya. Ya, iya.
2: Benar,
0: iya.
2: Boleh.
1: Ganggu
0: kan dia. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Prawo Kertas ya.
1: Sama aja.
0: Thank you. Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun nah, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye bye.

0: 94,6 Prodo FM, semua teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo, bareng aku Ijal Karni ya di Jaga Malam. Seperti biasa sebelum ke Jaga Malam, ini ya untuk update info Pro 2 malam hari ini. Info pertama teman Pro 2, Satlantas Polresta Sumenep memberikan edukasi tertib berlalu lintas nih. Dan khususnya kepada calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sumenep melalui kegiatan Polantas menyapa di Gor Ayani Sumenep yang dilaksanakan tadi ya di hari Senin di jam 10 gitu. Nah, jadi kegiatan ini juga dipimpin Kanit Kamsel Satlantas Polresta Sumenep bersama personel unit Kamsel. Dalam kesempatan itu, para calon paskibraka diberikan pemahaman nih mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Di info kedua, teman Pro 2, kelompok tani Wiraraja Desa Tengeden Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep melaksanakan panen padi program optimalisasi lahan atau OPLA nih seluas 5 hektar. Jadi keberhasilan panen ini juga menjadi bagian dari upaya untuk peningkatan produktivitas pertanian yang terus didorong Kementerian Pertanian bersama ini ya pemerintah daerah. Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kabupaten Sumenep, Dewo Ringgih juga bilang bahwa setelah panen selesai, lahan ini juga akan kembali ditanami untuk musim tanam ketiga. Penanaman berikutnya ini akan menggunakan metode pertanian modern, adaptif, dan sistematis yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi budidaya serta hasil produksi petani. Di info terakhir, teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan meminta seluruh atlet ini tetap rutin menjalani program latihan mandiri maupun di klub masing-masing. Meski pemusatan latihan kabupaten menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-9 ya Jawa Timur dan ini belum dimulai. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan performa atlet dari setiap cabang olahraga tetap terjaga serta terus terpantau oleh jajaran pelatih. Semangat ya untuk atlet-atlet yang mau ini ya bertanding di Porprov Jawa Timur khususnya Kabupaten Pamekasan nih. Tetap optimis dan semoga podium. Sekian ya teman Proda untuk info Proda malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Proda FM Sumenep. Nice, kita ke Jaga Malam nanti ada narasumber loh.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prod FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Prod, bareng aku Izal Karni ya, di jaga malam seperti yang aku bilang tadi. Di studio aku enggak sendiri nih. Hadiran kakak cantik sama kakak ganteng nih, weh. Jadi buat kalian nih yang masih stay di streaming, bolehlah kita ke live TikTok-nya Pro 2 ya. Biar tahu cantiknya kak, ini enggak tahu cantik siapa. Siapa nakrabnya? Yang jelas nama panjang dulu ya. Nanti kenalan sendiri teman-teman Pro 2 atau Kak Umu nih boleh kenalan langsung sama Kak Afik nanti ya. Jadi malam ini ada ini ya, KRA Umu Kulsum dan Afik Avandi. Nah, mereka berdua ini dari mahasiswa UPI Suginep, teman berdua. Dengan topiknya malam ini, kenapa bahasa Madura ini mulai jarang digunakan di kehidupan sehari-hari atau di ini ya, untuk bahasa gitu ya. Wih, keren ini. Ini peduli banget ini sama bahasa Madura kita ini yang berdua. Oke, Kak Umu, sok kenal banget. Enggak tahu nama siapa akrabannya ya, enggak tahu, nanti boleh kenalan sendiri. Bolehlah, ayo kenalan dulu sama teman-teman yang di streaming sama live TikTok nih.
2: Oke, halo Pro 2 Sunat, nama saya R.A. Mukulsum. Kalian semua bisa panggil saya Umu, benar tadi kata Kak Izal, nama panggilnya Umu.
1: Oh, benar berarti ya.
2: Akrab banget sudah ya.
1: Nggak takut salah, mungkin bisa dipanggil Kulsum gitu.
2: Tetap Umu.
1: Oke, sip. Terus, Kak Afik, benar Kak Afik juga ya? Tapi kenalan dulu.
3: Oh iya. Halo teman Pro 2 RI Sumenep, saya Afik Avandi, bisa dipanggil Afik, dari UPI Sumenep, Universitas PGRI Sumenep. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan yang sangat bahagia bagi saya, okay. Bisa hadir di apa namanya?
1: Di Pro 2 ya.
3: Siaran,
1: Wah, ini perdana ya untuk podcast sama kita ya.
2: Perdana.
1: Tapi topiknya keren loh ini untuk malam ini. Umu sama Kak Afik, ini kayak bisa dibilang pemerhati sih kalian ini berdua. Peduli dengan topik ini nih, untuk bahasa ini memang jarang sudah ya untuk digunakan.
2: Ya,
1: terutama ini Gensi. Wah, apalagi engkintannya susah, ketemu itu susah mungkin ya. Bolehlah untuk malam ini. Dengan topik ini ya, kenapa bahasa Madura mulai jarang digunakan kehidupan sehari-hari atau untuk bahasa itu, kenapa nih Kak Umu sama Kak Afik lebih memilih topik ini? Sedikit aja diceritakan.
2: Menurut saya topik ini tuh perlu banget untuk kita bahas ya, karena bukan hanya di kalangan anak muda, bahkan gen, bukan hanya Gen Z, bahkan gen alfa nih ya, yang lebih muda dari kita, malah justru makin merosot. Karena sekarang bukan hanya dari lingkungan sekitar, yang kecil aja dulu dari keluarga. Mungkin membiasakan dari keluarga tersebut, itu bukan menggunakan bahasa Madura nih Kak, tapi mungkin saja menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ya, ibunya orang Madura asli, tapi ayahnya orang Jawa. Otomatis untuk menyatukan dua bahasa tersebut menggunakan bahasa perantara, yaitu bahasa Indonesia. Jadi anaknya akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu juga yang kedua, sepengalaman saya, banyak sekali teman-teman saya itu yang kuliah di luar kota, ketika awalnya dia bahasa Madura nih, untuk kebesarnya itu bagus, ketika sudah terpengaruh dengan bahasa di luar bahasa Madura, maka ketika kembali ke bahasa, ke daerahnya sendiri, ke Madura, itu agak-agak lupa, karena
1: bisa
2: sudah
1: hilang gitu ya.
2: Agak hilang-hilang sudah, begitu.
1: Ya, tepatnya biar dibilang keren gitu. Padahal kalau lebih ngomong Maduranya lebih keren loh.
2: Benar-benar.
1: Mungkin kebiasaan kayak di Surabaya lah, jadi lebih ke Jawanya. Tapi benar, di Jawanya itu ya tetap bahasa Jawanya yang dipakai gitu. Menguntungkan lebih bahasa Jawanya daripada bahasa kita sendiri ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kalau Kak Afik, gimana Kak Afik?
3: Kalau dari saya, ini lebih ke peran dan fungsi pentingnya bahasa daerah itu sendiri sih Pak Kak. Jadi mengingat peranan dari fungsi bahasa daerah ini cukup memiliki peranan yang sangat penting, terutama untuk teman-teman dari kalangan Madura sendiri gitu. Karena selain juga bahasa daerah ini menjadi alat komunikasi, tapi juga di sana peranan dari bahasa daerah ini sendiri memiliki banyak peran di dalam kehidupan sosial sebagai masyarakat Madura. Pertama dari hubungan emosionalnya, di mana ya ketika kita ada di tempat perantauan, biasanya dengan identitas dengan bahasa Madura ini memiliki hubungan emosional yang lebih kuat. Okay. Nah, lanjut dengan hal itu juga Kak, peranan dari bahasa daerah ini juga adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk melestarikan dari budaya dari Madura itu sendiri gitu.
1: Oke, siap. Tapi kalau menurut Kak Umu sama Kak Afik, melihat kondisi sekarang, bener gak sih bahasa Madura itu memang mulai jarang untuk dipakai dalam kayak ngobrol sehari-hari, terutama di kalangan anak muda? Menurut surveinya Kak Umu sama Kak Afik gimana?
2: Menurut saya memang benar-benar jarang ya. Kalau di luar lingkungan kampus itu jarang, karena kan saya tinggal di perkotaan, jadi betul, otomatis kebanyakan itu bahasa Indonesia. Tapi karena teman-teman saya yang ada di kelas itu banyak dari pedesaan, jadi tetap kalau komunikasi sama teman kampus kebanyakan pakai bahasa Madura. Tapi kalau teman-teman SMP, SMA atau di daerah kota itu kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Sudah mulai agak merosot untuk itu penggunaannya, tutur aslinya.
1: Iya. Kalau Kak Afik,
3: sedikit melanjutkan dari apa yang disampaikan Kak Umu tadi, bahwa memang adanya pergeseran bahasa daerah itu sendiri terdapat dari beberapa titik, Kak. Jadi ya salah satunya dari titik kampus biasanya, ataupun pergaulan-pergaulan di tongkrongan anak muda itu sendiri. Itu yang kemudian menjadi domain dari terjadinya interaksi antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya, sehingga hal itu yang menjadi potensi adanya pergeseran bahasa di sana. Nah, ditambah lagi dengan eksistensi dari masyarakat Madura itu sendiri yang sebagai masyarakat yang dominan imigran, jadi hal itu yang kemudian menjadi penyebab adanya potensi untuk kemudian bahasa daerah ini jarang di
1: tenggelam lah,
3: karena itu juga sebenarnya kebutuhan sosial juga, betul, Pak, betul, untuk beradaptasi dengan sosialnya.
1: Setuju sama Kafik. Sebenarnya kalau buat yang bagi mereka yang merantau, bolehlah dipakai tetap bahasa Maduranya, sekaligus memperkenalkan ini loh bahasa kita. Tapi ya repotnya ini, Kak, ada sih pernah yang bilang temanku itu yang plus asli Surabaya, mendok banget gitu kan. Tapi kok kayak beda ya, empat di kabupaten di Madura itu beda-beda bahasanya katanya gitu. Masa iya sih? Lah iya, kalau di Sumenep itu kelihatannya masih halus kalau cara ngomongnya gitu. Ya bukan mau merendahkan, tapi memang faktanya gitu kan. Kalau Pamekasan, Sampang, Bangkalan itu kan artiannya mungkin di sana itu temanku yang nganggepnya kasar. Padahal kalau di sana itu ya gimana, sampai
2: ya sudah logatnya seperti ya, itu bawaannya.
1: Tapi kalau Kak Umu sama Kak Afik di sekolah ini BTW masih pakai enggak pelajaran bahasa Madura itu? Soalnya aku udah lama yang dikenal. Kalau masih di zamanku, masih pakai bahasa Madura. Katanya kabarnya sudah enggak pakai kan? Bener enggak ada isu kayak gitu?
2: Kalau di kampus tetap ada.
1: Aku pakai.
2: Ada, gitu. Para Mahasiswa Madura ada, terus satunya ada keterampilan menulis bahasa Madura, keterampilan membaca, berbicara bahasa Madura juga ada di kampus UPI Sumenep ini. Di jurusan saya, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu tetap ada.
1: Berarti baru Kak Umu atau Kak Afik baru ada atau memang sebelumnya sudah ada?
2: Dari sebelumnya sepertinya ada ya, sudah ya.
3: Kurang tahu untuk sebelumnya, Pak, karena
2: tapi waktu saya ada.
3: Tapi ya benar, kalau di mata kuliah sendiri untuk pelajaran bahasa daerah itu masih
1: diterapkan gitu. Salut ini Pak Rektornya ini, Pak ini. Baguslah kalau kayak gitu. Memang sudah jarang sih. Kalau bisa dibilang juga kalau di zamanku itu kalau enggak salah 2009 pas aku lulus sudah enggak ada, Kak. Gitu. Hilang sudah. Jadi memang perlu sih diadakan lagi gitu kan.
3: Berarti karena di saya itu diadakan lagi tuh.
1: Oke. Mau tanya sama Kak Afik aja nih. Faktor yang paling berpengaruh nih sampai banyak generasi muda itu lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Madura. Faktornya apa ya sebenarnya itu, Kak?
3: Sebenarnya Pak, Kak, untuk permasalahan penurunan penggunaan bahasa daerah ini sudah cukup untuk kemudian dibahas secara umum. Karena ini bukan juga rahasia lagi terkait dengan penurunan bahasa. Bahkan di Indonesia sendiri ya itu sudah 11 bahasa kalau nggak salah itu sudah punah begitu dinyatakan. Nah, untuk indikator dari penurunan bahasa itu sendiri bisa disebabkan oleh adanya urbanisasi tadi. Ketika generasi dari Peloso atau katakanlah dari Madura lah misalnya pindah ke daerah kota, ya otomatis dia membutuhkan bahasa yang beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sehingga ya mau tidak mau dia harus menggunakan bahasa yang mampu untuk beradaptasi, katakanlah bahasa Indonesia begitu. Nah, kemudian kedua ada ya perkawinan antara suku dengan suku yang lainnya gitu. Ya, sehingga dalam kehidupan rumah tangga itu ya condong yang dipakai itu bukan bahasa daerah tapi bahasa Indonesia, ya agar lebih mempermudah antara keduanya untuk berkomunikasi.
1: Setuju,
3: begitu.
1: Setuju. Karena dialami aku sendiri, Kak. Aku kan kebetulan istri dari Surabaya gitu kan. Aku sendiri dari Madura. Jadi anak-anak itu kalau bisa dibilang anak yang pertama itu lebih ke ibunya, ikut Jawanya. Tapi yang bungsu itu sama saya gitu. Jadi di rumah itu dramanya lucu loh. Kalau apa sih ngomong apa katanya kakaknya itu. Karena kakaknya sudah kebiasaan sama ibunya kan. Sementara dulu waktu itu pernah ditinggal. Waktu itu enggak di Sumenep posisiku. Jadi yang pertama itu lebih banyak belajar dengan ibunya. Ya ibunya belas, enggak bahasa Madura gitu. Jadi setuju sama Kak Afif. Tapi kalau boleh bilang lagi, kembali tertarik nih sama percakapannya Kak Umu tadi, yang di kampus itu masih dipakai ya, teman-teman di kampus itu.
2: Iya,
1: emang
2: tetap.
1: Iya gitu.
2: Tetap dipakai karena juga sama-sama orang Madura. Tidak ada yang di luar Madura kecuali pulau. Tapi kan teman saya yang pulau itu juga tetap menggunakan bahasa Madura. Jadi komunikasi sehari-harinya itu tetap bahasa Madura. Kecuali dalam mata kuliah yang wajib bahasa Indonesia ya karena formal.
1: Tapi setuju sih kayak Kak Umu bilang barusan, yang beda dengan apa kecuali orang pulau gitu. Orang pulau itu mungkin terpaksa Kak gabung sama apa Kak Umu gitu. Tapi kalau sudah ketemu sama pulaunya, bahasa gitu.
2: Iya, sama bajunya keluar langsung.
1: Iya. Ini apalagi kalau Kak Umu sebenarnya asli mana sih?
2: Saya asli Pabian di sini, Sumenep, Sumenep kota. Iya.
1: Kalau kami,
3: saya Kangian, Pak.
2: Nah, jadi pulau.
1: Iya kan, bener kan yang dibilang aku tadi?
3: Bener, tapi kalau dari Kangian ini ya sebenarnya hanya dialek saja yang berbeda, Pak. Jadi untuk ya kita masih bisa paham apa yang dibicarakan
1: betul,
3: oleh teman-teman
1: betul, daratan. Betul. Jadi aslinya itu bisa kalau ada juga di teman Kangian. Kalau untuk beradaptasi bisa sih ngomong Madura. Tapi kalau ketemu sama sepulaunya udah. Ini ngomong apa ini? Tak ngerti, memang benar ya bugisnya. Oke, lanjut ya Kak Umu nih mungkin yang bisa jawab nih. Kalau kita ngomong Orde Baru nih Kak. Nah, kenapa nih? Apa ya? Justru apa sih tutur kata nih yang paling banyak ditinggalkan gitu. Banyak kan Kak? Gitu,
2: banyak.
1: Kan? Gimana nih Kak?
2: Ontek bahasa itu banyak banget ontek bahasa yang ditinggalkan karena apa ya? Karena satu mungkin di sekolah itu kurang dipelajari. Kurang belajar di sekolah. Yang kedua juga mungkin karena lingkungan sekitar tidak menggunakan ontek bahasa. Misalkan kalau di rumah saya sama ayah sama ibu pakai karena saya kan tapi nggak pakai yang terlalu tinggi ya, yang sedang-sedang saja tuh. Jadi masih dibiasakan, tidak terlalu fasih tapi dibiasakan. Jadi untuk sama ayah dan sama orang tua di rumah itu tetap menggunakan ontek bahasa, tapi karena dibiasakan. Jadi kalau tidak dibiasakan ya hilang ontek bahasa itu, Pak. Jadi tidak ada bedanya dari yang seumuran di bawah ke yang lebih muda, yang seumuran sama yang lebih tua. Karena yang seumuran itu kan pakai inje iye. Yang lebih muda inje iye, yang seumuran itu engki enten, yang lebih tua engki punten seperti itu.
1: Jadi setuju sama Kak Umu yang dibilang barusan karena kebiasaan gitu kan. Tapi ya enggak berlaku cuma untuk Gen Z sih. Menurutku di gen milenial juga jarang Kak, benar.
2: Iya.
1: Kadang-kadang keliru loh. Benernya itu kalau bahasa sama yang tua itu kan kalau ngakan itu kan nede kayak yang lebih tua, betul nggak gitu kan? Iya kan? Iki buntennya itu kan?
2: Iya, kalau untuk diri sendiri nede, nah. Kalau untuk orang lain ada misalnya.
1: Makanya itu kadang-kadang keliru di situ kan? Mungkin menjaga aman bahasa itu lebih baik jadi iya gitu, padahal ya memang sangat disayangkan gitu. Tapi sulit loh kak, bisa ya, belajar bahasa bener.
2: Terkadang malah kalau pakai bahasa yang tinggi itu canggung rasanya, tidak akrab lagi.
1: Tapi
2: malah canggung.
1: Kalau didengar-dengar hampir mirip loh dengan omongan kayak ini kan, kalau kita ini kan adipati gitu kan, nggak ada bedanya loh kalau sama Jawa gitu, cuman penyampaiannya aja gitu. Dalem kan, kalau di sini kan dalem,
2: iya
1: kan?
2: Iya,
1: kalau
2: iya.
1: Tulisannya sama gitu kan. Tapi emang sulit sih kalau bicara bahasa halus. Ngakui aku tuh gak bisa juga. Daripada salah, mending bicara aja.
2: Mending bicara, ya.
1: Mending di awal itu saporan, Pak, takut. Itu memang agak sulit, setuju-setuju ya. Jadi harus dibiasakan setiap harinya. Gitu. Oke, next ke Kak Afik lagi nih. Kalau untuk perubahan pola asuh nih. Nah, ini. Di keluarga itu juga ikut mempengaruhi enggak? Misalnya kayak orang tua sekarang lebih sering mengajak anak berbicara gitu kan?
3: Sangat-sangat mempengaruhi sebenarnya kak. Karena ada yang bilang kayak gini, seberapapun banyak bahasa itu, seberapapun banyak penutur dari bahasa itu sendiri, kalau semisal itu tidak diwariskan ke anak-anaknya, maka bahasa itu sudah masuk ke kategori terancam punah gitu pak. Begitupun sebaliknya, kalau semisal sekalipun sedikit bahasa itu penuturnya, tapi masih terus diwariskan masa, maka bahasa itu masih dapat dikategorikan aman-aman saja begitu. Jadi mewarisi bahasa daerah itu sendiri sangat memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk kelestarian daerah itu sendiri gitu.
1: Jadi memang ini ya, harus memang kembali yang Kak Umu memang harus dibiasakan sehari-hari. Tapi kembali lagi ke pembicaraan awal yang masalah di tongkrongan nih, Kak Umu sama Kak Afik peduli enggak sama Gen Z yang sekarang tuh kalau seumpama diajak bahasa Madura gitu? Kalau memang iya sih, kalau pas aku nongkrong apa ya, kalau didengar tuh kurang enak memang, apalagi pas main game gitu kan, bahasanya sudah tahu sendiri kan yang dilontarkan, waduh payah ini kata. coba boleh peduli nggak kalau seumpama mau nggak untuk ngadain kayak apa ya, setara ini kayak apa, komunitas ngobrol bahasa Madura gitu, berani nggak buat kayak gitu?
2: Sebenarnya untuk beraninya berani asalkan banyak yang mau ya. Kalau berani tapi tidak ada yang mau kan percuma ya. Juga jadi kalau di tongkrongan itu kebiasaannya pakai bahasa Madura karena bahasa Indonesia sorry. Karena bahasa Madura itu rasanya kalau dipakai di tongkrongan itu beda, tidak terlalu akrab. Kadang kan ada nih satu circle beda-beda daerah, tapi kalau pakai bahasa Madura hanya circle Madura saja yang ngerti. Tapi kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, nah jadi semua circle itu tahu pembicaranya apa begitu, jadi terhalang oleh daerah-daerah itu.
1: Sudah ketahuan ya jawabannya untuk kalau di Gen Z kenapa jarang untuk pakai bahasa Madura di kehidupan sehari-hari. Mungkin karena itu Kak Afik sama Kak Umu ya, benar sih kita satu circle tapi beda-beda bahasa. Bingung. Duh. Ya memang saya, apalagi itu kalau pas ini pas mabar itu loh. Berasa ada di Kemayoran ini. Dengan kata-katanya itu enggak perlu disebut gitu ya. Perlu tahu, sudah tahu kan.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Kak Umu, gua mau tanya nih Kak Umu, di era media sosial nih seperti sekarang itu. Ini nih apa, perkembangan apa ya, teknologi menjadi tantangan atau justru bisa menjadi peluang nih untuk melestarikan bahasa Indonesia?
2: Sebenarnya bisa menjadi peluang, bisa menjadi penurunan juga. Sebagai kalau menjadi peluang, misalkan di TikTok nih kita upload video TikTok tentang bahasa Madura, ada email live tentang pakai bahasa Madura, itu juga bisa dilihat dengan orang-orang lain. Jadi ternyata bahasa Madura juga nggak terlalu buruk kalau dijadikan ada email live, malah bisa menjadikan motivasi bagi orang lain bahwa kita membuat video di TikTok itu tidak harus memakai bahasa Indonesia. Kenapa tidak memakai bahasa ibu dulu kita gitu? Jadi namanya bahasa ibu itu bahasa pertama yang kita pelajari. Jadi pakai dulu bahasa ibu gitu biar orang lain tahu bagaimana bahasa Madura itu penting, bukan hanya untuk di pembelajaran, tapi di semua orang itu harus tahu, bukan hanya orang Madura, orang lain pun di daerah lain pun, Jawa, Sunda, semuanya harus tahu bahwa bahasa Madura itu unik. Bahasa Madura itu ada. Jadi tidak boleh malu, tidak boleh kurang gengsi lah intinya kalau pakai bahasa Madura, gak gengsi banget kalau pakai bahasa Madura ke gaul gitu kan, ada nggak gitu. Jadi untuk media sosial ini bisa menjadi sarana kita untuk menjadikan bahasa Madura itu lebih lestari atau bahkan jadi menurun kalau tidak digunakan dengan tepat.
1: Betul, setuju sama yang disampaikan Kak Umu. Mungkin yang bisa dibilang merantau itu benar kata Kak Umu tadi, gengsi lah ngomong bahasa Madura. Padahal di luar sana itu kita apa semua orang tahu, bukan cuma di Sunda Jawa ya, bahkan di kayak di timur kayak Ambon tahu dengan ciri kita itu, oh Madura ini kelihatan sudah jarang ngomong kan, cuman tidak dilestarikan di luar sana gitu. Benar kata Kak Umu, malu gitu. Benarnya bagus loh gitu kan, sangat-sangat disayangkan sih gitu. Oke, lanjut di Kak Afik ya. Menurut Kak Afik nih, apa nih bahasa Madura yang masih dianggap penting sebagai apa ya, bagian dari identitas gitu masyarakat Madura khususnya?
3: Apa yang?
1: Yang ini yang dianggap penting sebagian dari identitas masyarakat Madura di tengah arus global gitu, globalisasi ini.
3: Ini juga Kak, apa namanya, bahasa Madura katakanlah bahasa daerah gitu. Kita sebagai masyarakat Indonesia, yang dimana Indonesia itu dicetuskan sebagai negara yang memiliki kekayaan bahasa daerah nomor 2. Jadi, namun juga di sisi itu perlu digarisbawahi bahwa kekayaan itu adalah satu kesatuan dari bahasa daerah yang begitu beragam gitu Pak. Jadi kalau semisal keberagaman bahasa daerah ini tidak dijaga, tidak dilestarikan, maka ya perlahan kekayaan nasional itu juga pun akan ikut musnah begitu. Nah, dalam hal itu juga ada banyak yang tadi disebutkan, misalnya nilai-nilai moral yang kemudian ikut terpengaruhi oleh bahasa daerah itu sendiri. Kenapa kemudian bahasa daerah ini perlu untuk dilestarikan? Dan budaya di dalam suatu daerah juga ikut dipengaruhi oleh bahasa daerah itu sendiri. Kalau semisal kita apa namanya, kecung dari bahasa Madura itu kan berasal dari bahasa daerah. Kalau semisal bahasa daerah itu sudah hilang, musnah, tidak ada penuturnya, maka budaya-budaya yang ada di daerah itu pun juga akan ikut terkikis begitu.
1: Betul, setuju. Tapi kembali ke yang masalah ini ya, di media sosial. Tapi sebenarnya itu tergantung, ya memang kita banyak yang merantau gitu kan. Jadi mungkin dari sisi merantau, mereka lebih banyak mengenal bahasa yang di luar, kayak bahasa Sunda. Itu kan kadang ini kan kita make gitu, atu-atu apa sih. Ya benar kata Kak Afik ke bawah. Tapi kalau bisa bilang, boleh bilang lagi nih, sebenarnya kesempatan sih untuk kayak konten kreator gitu kan. Benar kata Kak Umu, make bahasa Madura yang benar gitu kan, biar semakin luas kita kan dikenal. Masa kalah sama orang-orang yang di Jawa? Kalau orang Jawa rata-rata kalau lihat kontennya tuh enggak sih, enggak pakai bahasa Indonesia, benar kan? Kayak orang Sunda gitu kan. Malah di sana itu kaku loh ngomong bahasa Indonesia. Masa kita yang ngomong bahasa Indonesia? Oke. Lanjut ke Kak Umu nih. Nah, ini Kak Umu. Kalau dibandingkan dengan dulu nih, gimana? Ini kalau bisa dibilang dulu. Tapi Kak Umu kelahiran berapa? Kalau boleh bilang, berapa nih Kak Umu?
2: Kelahiran 2004.
1: 2004.
2: 2004.
1: Okay. Tapi masih ini ya, masuk apa ya? Artinya masih di zamannya Kak Umu masih ada nih bahasa Madura.
2: Masih.
1: Kalau dibandingkan dengan dulu Kak Umu, gimana nih? Jarang apa? Kok jarang sih perubahan kemampuan bahasa Madura pada anak-anak remaja saat ini?
2: Banyak banget perubahan. Jangankan orang lain, saya pun juga banyak perubahan. Karena kalau dulu kan mayoritas kan cuman di lingkungan itu saja ya. Misalkan saya kan dulu SD, itu SD juga di Pabian. Jadi tidak berteman dengan yang orang luar. Jadi tetap orang Madura aja temannya. Jadi sehari-hari pasti pakai bahasa Madura. Bahkan kalau bisa dibilang ini bahasa Madura dan bahasa Indonesia, itu Madura 80%, Indonesia 10%, 20%. Tapi kalau sekarang karena banyak dari banyak organisasi tentunya, itu juga mempengaruhi bahasa yang digunakan seperti itu. Jadi misalkan yang dulunya 80% nih bahasa Madura digunakan, jadi sekarang jadi 60% bahkan 50% seperti itu. Banyak banget juga remaja-remaja saat sekarang ini, saat ini yang kurang menggunakan bahasa Madura, sangat disayangkan, terutama yang tadi saya bilang di bagian perkotaan. Tapi kalau di desa tetap ada, tetap banyak banget di desa, tapi yang merosot ini yang paling menurun itu di daerah perkotaan malah. Betul, seperti itu.
1: Betul. Ya ya, tapi yang sekarang lebih ke bahasa Indonesia, setuju sih, bahas lebih mengenal, tapi ya kebutuhan juga, repot kan, kurikulum kan. Bahkan kita dituntut harus bisa tahu bahasa Inggris,
2: yeah, ya beradaptasi bener.
1: Nanti ke luar negeri itu enak, itu kelirunya, cuman sayang dihilangkan gitu.
2: Yeah.
1: Gak tahu bener apa enggak, di mata pelajaran MAPEL itu ada enggak sih bahasa Madura gitu. Ya memang sangat beda ya kak, berarti kamu ya, di zaman kamu 2000, berarti SD-nya kurang lebih 2007 ya?
2: 2007 benar, 2007.
1: Udah gak ada kan?
2: Bahasa Madura ada dulu, tapi gak tahu kalau sekarang.
1: Di zaman sekarang gitu.
2: Oh ya.
1: Berarti gak survei dong kak Umu. Kita ke TikTok nih kak, ke live TikTok dulu ya. Kasian nih kalau gak dibaca nanti. Ini banyak yang mau tanya-tanya. Ini dari Bismillah nih katanya. Saya asli Jawa, tidak ada darah Madura. Besar di Madura, tapi dimanapun saya berada saya bangga. Weh, salut. Oke, makasih ya. Terus mengaku nih kalau saya orang Madura meski KTP saya Jawa Tengah. Wah, wow, orang Jawa Tengah. Nah ini kak, lagi ini nih. Wah keren ini ya. Bahkan teman saya juga asli Jawa Tengah, tapi anaknya bisa juara satu macopat bahasa Madura.
2: Wih.
1: Di mana lombanya kak? Bismillah. Belum, ini belum ada yang tanya, cuma nanya, mau tanya. Gas kak, kalau mau tanya gak apa-apa ya, mumpung masih ada waktu, biar dijawab nih sama kak Umu sama kak Afiq. Oh ini sudah nulis nih. Menurutnya penggunaan bahasa Madura itu tanda pergeseran identitas budaya atau sekedar bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman? Gimana nih? Pertanyaan dari, gak tahu nih di TikTok ini yang komen siapa namanya, mungkin bisa dijawab kak Umu sama kak Afiq.
3: Saya dulu apa? Saya dulu apa?
1: Terserah. Ya, monggo.
3: Biar saya dulu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi untuk penggunaan bahasa di ranah lingkungan sosial kan, ya, Pak. Mm-hmm. Untuk hal tersebut, memang itu salah satu kalau dikatakan oleh Joshua Fishman itu bahwa ranah-ranah itu yang menyebutkan faktor-faktor sebagai tempat terjadinya pergeseran bahasa daerah itu sendiri. Namun apabila ketika kita berbicara soal kebutuhan sosial, itu pun juga saya kira menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh kita gitu. Karena biarpun demikian harus ada penghubung bahasa antara bahasa satu dengan bahasa lainnya, karena tidak mungkin kemudian ketika dalam suatu lingkungan sosial, apalagi di berasal dari daerah-daerah yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, ya tidak menggunakan bahasa penghubung, katakanlah bahasa nasional, itu tidak mungkin gitu kan. Makanya ada jargon badan bahasa itu ya, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa nasional, dan pelajari bahasa asing gitu. Maka, karena itu juga ketiga-tiganya sangat kita butuhkan untuk hidup di ranah daerah, nasional, dan bahkan global begitu.
1: Oke, nice buat Kak Afiq. Mungkin Kak Umu ada tanggapan lain dari pertanyaannya di TikTok ini?
2: Mungkin untuk tanggapan saya ya kurang lebih sama Kak Afiq. Ya, karena
1: ada tambahan ya gitu.
2: Iya.
1: Boleh ditambahin Kak.
2: Ya, jadi untuk bahasa Madura ini sepertinya untuk kita sebagai generasi muda itu bukan meninggalkan tapi harus melestarikan. Walaupun tidak melestarikan secara formal seperti pembelajaran, sedikit pun kita menggunakan bahasa Madura di daerah manapun itu, kita juga harus bangga menggunakan bahasa daerah kita. Jadi itu jadi orang itu tahu, oh ini Kak Umu dari Madura. Betul. Seperti itu. Jadi kita tidak dikenal dari daerah mana, tapi dengan bahasa kita sudah tahu, oh ini Madura begitu.
1: Oke. Dan pastinya nanti kalau kita pakai bahasa Madura sehari-hari di perantauan mungkin nanti kan yang penasaran tanya itu artinya apa gitu. Baru di situ kita dapat poinnya.
2: Dikit-dikit
1: kan?
2: Belajar ya.
1: Oke, setuju. Kita kembali ke pertanyaan lagi ya. Karena waktu nih Kak Umu sama Kak Afik mungkin apa nih? Mungkin kalian berdua ya bisa jawab nih. Langkah yang paling efektif nih agar anak muda itu kembali lagi ke apa yang menggunakan bahasa Madura itu, apa merasa kuno atau ketinggalan zaman, apa nih langkah efektifnya?
2: Langkah efektifnya nih menurut saya yang pertama, adakan organisasi tentang pelestarian bahasa Madura. Jadi untuk anak-anak muda, Gen Z, Gen Milenial dan Gen Alpha itu, jadi ada organisasi yang menaungi bahwa bahasa Madura itu asik untuk kita belajari, seperti itu. Jadi tidak akan punah dan akan tetap terlestarikan, seperti itu. Yang kedua, pembiasaan diri, seperti itu. Dan mindset kita itu harus ditanam bahwa bahasa Madura itu bukan bahasa yang memalukan, tapi membanggakan bahwa itulah identitas kita sendiri, seperti itu.
1: Oke, seperti iklannya ya, cintai produk lokal itu. Menurut Kak Afik, gimana?
3: Upaya untuk melestarikan bahasa daerah ya Pak. Jadi tadi sempat dibahas terkait dengan media sosial gitu Pak. Mungkin akhir-akhir ini ada produk film yang dari Madura yang sedang
2: booming
3: gitu.
1: Yang viral lah ya.
3: UFO itu ya Pak. Jadi itu mungkin jadi contoh salah satu alternatif untuk kemudian melestarikan dan mengedukasi dan mempubliskan ke ranah publik bahwa seperti ini loh bahasa daerah, bahasa Madura, dan ini loh bahasa Madura kalian gitu untuk ketika berbicara ke masyarakat Madura itu sendiri, bahwa bahasa daerah itu khususnya bahasa Madura bukan sesuatu yang memalukan gitu. Bahkan itu adalah bagian suatu kekayaan daerah, identitas daerah yang harus kita lestarikan. Karena bahasa daerah sekalipun bahasa kangen itu masih dalam ranah dialek, tetapi itu sangat saya rasakan ketika ada di sini Pak, ada di perantauan. Katakanlah perantauan. Itu menjadi salah satu kemudahan dalam saya membangun komunikasi antara sesama gitu. Cukup peka terhadap bahasa yang disampaikan, itu sudah cukup untuk kemudian membangun komunikasi. Artinya bahasa daerah ini ya perlu untuk kemudian khususnya dari kalangan generasi muda agar mereka paham bahwa bahasa daerah ini perlu untuk dilestarikan, dicintai dan dapat merasa bangga akan kekayaan daerahnya sendiri begitu.
1: Oke, siap. Jadi itu yang langkah efektifnya ya. Tapi kalau kita yang kayak Kak Afik tadi sampaikan yang untuk mempublish di publik itu, kayak contoh di media sosialnya tuh di TikToker ada kan?
2: Anom Sobat. Ada.
1: Iya kan? Kalau di Sumenep ada enggak yang memeratkan dengan bahasa Maduranya gitu?
2: Ada, Babajut.
1: Oh.
2: Itu pakai bahasa Madura.
1: Babajut.
2: Kuliner-kulineran itu.
1: Ya, tapi kalau ke di Pamekasan itu kan Anom Songot kan menceritakan sehari-harinya toh untuk menggunakan bahasa Pamekasan gitu kan. Kute-kute gitu ya. Waduh, banyak yang tanya lagi nih Kak. Karena waktunya nih ada. Sayang-sayangkan, tapi kalau boleh dijawab singkat gak apa-apa sih, kasihan nih Kak mau tanya katanya, boleh ya?
3: Boleh.
1: Terserah Kak Afik atau Kak Umu yang mau jawab. Ini dari Bismillah katanya bilang nih, di Dinas Pendidikan ada Balai Bahasa ada balai bahasa kak, di situ rutin ada event untuk memelihara bahasa ibu katanya. Benar nggak?
2: Iya, iya benar.
1: Ya berarti ada ya. Makasih ya, Bismillah. Ini ya apa? Sudah ngasih tahu juga ya. Baru tahu aku ini. Terus strawberry apa? Siapa?
2: Strawberry. Iya.
1: Ini nih, apakah kebijakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik secara tidak langsung mempercepat menurunnya penggunaan bahasa Madura? Terserah yang mau dijawab Kak Afik atau Kak Umu.
3: Jadi ini terkait dengan ini kan seakan-akan penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa daerah itu menjadi sesuatu yang kontradiktif. Tetapi perlu kita apa namanya kelola dulu di sana Pak, terkait dengan penggunaan bahasa ini. Ini kan menjadi persoalan terkait dengan ancaman terhadap kepunahan bahasa daerah itu ketika generasi sebelumnya tidak mewariskan ke generasi selanjutnya gitu. Dan di samping itu juga dalam lingkungan sosial, pergaulan, apa namanya lapangan lingkungan kerja dan lain semacamnya, itu yang kemudian menjadi penyebab dari penurunan penggunaan bahasa daerah. Namun yang menjadi pengecualian di sana ketika memang dibutuhkan untuk adanya bahasa alternatif untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Nah, tidak mungkin kemudian memaksakan bahasa daerah itu tetap digunakan dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Betul. Begitu. Jadi begitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, strawberry. Namanya strawberry. Pakai apa itu gambar strawberry. Ini ada Kak Isa Farina juga nih, mau tanya katanya. Mungkin Kak Umu bisa jawab ya. Barusan Kak Afif. Mungkinkah bahasa Madura tetap bertahan tanpa menjadi bahasa utama dalam komunikasi sehari-hari? Apa nih indikator keberhasilannya?
2: Sebenarnya bisa tetap berhasil, tetap bertahan jika masih ada penuturnya. Betul. Bener katanya Kak Afik, walaupun ada penuturnya tapi tidak diwariskan ya percuma. Yeah. Nah, jadi itu tugas kita nih pada Gen Z. Jadi untuk terus melestarikan bahasa-bahasa ke anak-anak nanti seperti itu.
1: Oke. Nice ya untuk Kak Umu sama Kak Afik ya. Salut sama kalian berdua nih yang bisa dibilang peduli sih dengan bahasa kita khususnya. Regenerasi yang berikutnya semoga masih pakai bahasa Madura.
2: Pakai, iya benar.
1: Terakhir nih Kak, mau apa ya, mau tanya ya berdua ini ya. Kalau boleh menitipkan pesan nih untuk teman Pro 2 yang ada di TikTok, di streaming kita. Kenapa nih menjaga bahasa Madura itu penting? Dan gimana cara sederhana supaya kita bisa ikut melestarikan mulai dari sekarang? Monggo Kak pesannya.
2: Oke, untuk teman-teman Pro 2 Sumenep, kita itu yang cara sederhana banget untuk melestarikan bahasa Madura itu dengan cara membiasakan diri dan ubah pola pikir kita bahwa bahasa Madura itu tidak gaul. Jadi yang paling sederhana itu adalah pembiasaan kita berkomunikasi dengan lingkungan sekitar itu menggunakan bahasa Madura. Yang kedua yaitu dengan cara bagaimana kita mengubah bahwa bahasa Indonesia itu memang baik, tetapi bahasa Madura juga perlu untuk kita lestarikan. Jadi ubah pola pikir kita bahwa bahasa Madura itu bahasa yang ketinggalan zaman, bahasa orang tua, bahasa tidak gaul, tidak akrab begitu. Jadi harus dibiasakan seperti itu.
1: Oke, nice. Buat ini ya dari Kak Umu barusan ya lah, pesannya dari Kak Umu untuk teman-teman berdua. Kak Afif, gimana nih pesannya untuk teman-teman berdua?
3: Dari saya terkait dengan pelestarian bahasa daerah, mungkin ini ya Kak, terkait dengan adanya paham prestis yang kemudian mempengaruhi bahwa ketika menggunakan bahasa daerah di lingkungan sosialnya merasa malu, atau ketika menggunakan bahasa asing dan bahasa nasional itu kemudian membangun rasa bangga terhadap dirinya. Itu yang kemudian perlu dibatasi karena apa namanya ketika terlalu membiasakan dengan bahasa-bahasa kedua, bahasa ketiga, bahasa nasional dan bahasa asing di lingkungan-lingkungan yang seharusnya bahasa daerah itu masih dilestarikan, maka itu yang kemudian menjadi kebiasaan yang terus berkelanjutan sehingga mengancam dari kelestarian bahasa daerah itu sendiri. Nah, generasi muda yang kemudian dalam hal ini memiliki peranan penting terkait dengan upaya untuk melestarikan bahasa daerah, karena apa namanya ya saat ini orang generasi yang kemudian dapat dikatakan bahwa sadar akan apa namanya penggunaan teknologi yang bijak, ya generasi muda pada saat ini, sehingga dia mereka yang kemudian mampu untuk menetralisir dan menggunakan teknologi sebijak mungkin, bahkan menggunakan teknologi itu sebagai media untuk upaya melestarikan daerah, bahasa daerah itu sendiri gitu.
1: Oke, siap. Wey, keren ya untuk malam ini jawaban dari Kak Umu sama Kak Afik, semoga menjadi inspirasi kita bersama ya. Tapi sebagai penutup nih Kak, siapa nih teman-teman Madura, teman-teman Madura, teman-teman Pro 2 Gen Z di luar sana dengan bahasa Madura? Kayak gini contohnya, ngereng ya tore caganca Gen Z, utama lagi bahasa Madura neng apa kau dien sare arena. Gimana coba? ingin tahu. Kalau bisa iya engke munten monggo.
2: Kalau untuk Engki Punten takut salah ya, Jadi agar lebih akrab pakai ya, yang betul, itu betul, saja. Betul. De Sakapina Cakanca Prodo FM Sumenep, ya tore alas tariaki besa Madura nang saare arena beni kuncoma nang lingkungan pembelajaran, bisa juga guna aki nang keluarga otabe nang kalakuan. Sagak Dinto dari Umu.
1: Leres buka Dinto Kak Umu. Mator sagalangkong.
2: Mator sagalangkong.
1: Ngirengnya tore de Kak Afif.
3: Kalau saya ini tetap bahasa di sini atau kangen, Pak?
1: Oh, bahasa Maduranya toh. Nanti kalau mau pakai bahasa kangennya terakhir
2: aja bonus.
1: Bonus.
3: Aduh, dah.
1: boleh bahasa Melayu kangen ya.
2: Kangen
1: ya. Atau Mamudu.
3: Masih dialek Madura, Pak.
1: Oke, siap, monggo.
3: Kakanca-kanca RI Pro 2 RI Sumenep, ayo apa namanya? Enggak angku bahasa Madura Kaudian Sabun Arena. Kurang lancar.
1: Iya.
2: Kalau dipikir-pikir memang agak ini, tapi kalau spontan memang bisa.
1: Betul. Memang mungkin Kak Afif lebih grogi ya. Tapi kalau ngomong di luar nanti enak.
2: Enak gitu. Mesti nanti.
1: Tapi tidaknya tahu lah bahasa-bahasa gangan gitu ya.
2: Madura.
1: Oke. Makasih ya untuk malam ini Kak Umu sama Kak Afif. Iya, sehat selalu ya kalian berdua. Salam buat teman-teman UPI ya dari Sumatera. Oke. Terima kasih ya sekali lagi Kak Afif.
2: Oke, sama-sama.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita penutup hari.
1: 9.6 Prodo FM, 9.6 terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih dijaga malam, teman Prodo, bareng aku Izal Karni ya. Kita lanjut di cerita penutup hari. Nah, kita lebih ngomong tren camper van. Nah, jadi liburan serasa bawa rumah sendiri ya. Jadi ini ya, nanti kita lebih ngobrolin ini tren camper van yang belakangan ini di media sosial ini lagi sering banget ya menampilkan video orang bangun tidur langsung disambut pemandangan gunung, pantai atau danau ini, bukan karena mereka menginap di hotel tetapi karena mereka tidur di dalam camper van-nya gitu. Camper van ini adalah kendaraan yang dimodifikasi gitu, teman-teman. Nah, sekalian dijadikan tempat tinggal mini gitu. Oke, nanti kita bahas lengkapnya ya. Tune in terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah lho. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan taktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: 9,6 Prodo FM, 9 teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Prodo kan banyak ya yang viral ya belakangan ini di media sosial itu lagi sering ya untuk menampilkan video orang bangun tidur langsung disambut dengan pemandangan gunung, pantai, atau danau nih. Bukan karena mereka ini nginap di hotel ya, tapi mereka itu tidur di dalam ini camper van. Nah, ini nih untuk topik malam ini. Jadi camper van teman Prodo itu adalah ini ya, kendaraan yang dimodifikasi menjadi tempat tinggal mini. Nah, di dalam itu biasanya lengkap nih, ada kasur, lemari penyimpanan, terus dapur kecil, bahkan ada yang dilengkapi dengan toilet nih. Nah, jadi ini konsep ini membuat perjalanan itu terasa lebih fleksibel teman Prodo, karena kendaraan bukan cuma alat transportasi tapi juga ini ya tempat beristirahat. Makanya nih banyak orang yang nyebut camper van sebagai rumah berjalan gitu. Nah, teman Prodo, ternyata tren camper van ini mulai meningkat ya sejak pandemi. Banyak ini ya orang mencari cara untuk liburan yang lebih dekat dengan alam tetapi tetap nyaman gitu. Nah, setelah pandemi berakhir, tren ini ternyata nggak ikut hilang, justru semakin banyak loh orang yang menjadikan road trip itu menggunakan camper van sebagai gaya hidup mereka gitu. Ya, khususnya di Indonesia sendiri, bisnis penyewaan dan modifikasi camper van itu juga terus berkembang karena semakin banyak masyarakat ya yang penasaran, ingin coba pengalaman berbeda saat berlibur. Jadi tanpa harus menginap di hotel, mengodif dengan ala-ala camper van itu bisa nih. Tapi harus mobil besar ya teman Prodo, artinya kayak semacam-macam inilah, mobil Innova atau ini apa Hilux gitu kan, itu bisa dijadikan camper van gitu. Jadi kalau untuk kalau mobil Innova mungkin hanya cuma untuk tidur gitu, tapi bisa ditambahi tenda toh gitu di belakangnya gitu kan. Jadi bisa dibuat dapur atau toilet ini ya urgent gitu. Jadi memang keren sih kalau ngeliat video-video yang beredar di TikTok itu atau di IG, banyak. Memang aku juga penasaran dan tertarik loh pengen punya mobil kayak gitu. Jadi enak, tanpa hidup di hotel bisa menikmati ini ya, ketika pas bangun tidur itu kayak pemandangan gunung, pantai, atau danau. Kalau di Jawa Timur banyak lah gitu kan kalau untuk kayak gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, bisa nggak langsung naik ke gunung gitu? Mungkin di kaki gunung aja, tapi nggak apa-apa juga, bisa menikmati kan. Ataupun di pantai itu atau danau gitu kan, enak kan gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah untuk, tapi kita punya rencana dulu ya, planning dulu lah untuk target tahun depan mungkin insya Allah punya mobil modif camper van gitu. Semoga ya non-brother.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kawan Pro 2 lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap. Terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, nggak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman Pro 2. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman kedua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu, teman Pro 2. Safety first, biar perjalanan kamu tetap aman dan seru.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Jadi ini ya yang segmen ketiga itu kenapa yang lagi ngetren ini fun camper. Ternyata ini ya fun camper ini mulai meningkat sejak di pandemi gitu. Jadi banyak juga yang justru ini menjadikan ini ya road trip menggunakan camper van sebagai gaya hidup baru. Nah, di Indonesia sendiri bisnis ini penyewaannya dan modifikasinya makin banyak teman Pro 2 untuk dimodif camper van ya, dan bisa dibilang juga terus berkembang sih karena semakin banyak masyarakat ini yang penasaran ingin mencoba pengalaman berbeda saat berlibur gitu. Nah, yang bikin camper van ini menarik ternyata bukan cuma tampilannya teman Pro 2. Coba dibayangkan nih, setelah perjalanan jauh kamu enggak perlu buru-buru mencari hotel. Tinggal berhenti di camping ground, buka pintu, lalu menikmati kopi sambil melihat matahari terbenam. Nah, banyak camper van modern juga ini ya, yang sudah dilengkapi sama ini. Tempat tidur, dapur mini, kulkas kecil, colokan listrik, hingga penyimpanan barang yang cukup rapi. Jadi perjalanan jauh terasa lebih santai, karena semua kebutuhan dasar sudah ikut terbawa di dalam mobil, teman Pro 2. Seru nggak nih? Seru dong, Kak. Makanya modif ya mobilnya kalau punya mobil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan

Dan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Hai teman Pro 2, kali ini kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, teman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang, yang jabatannya turun-temurun, jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya teman Pro 2. Dan mindblowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, teman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayung yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak, berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, dengan perubahan dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat dieksplor, teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin, pasti bakalan lebih colorful fit.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produal, sesudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Senin tanggal 27 bulan Juli 2026. Dan kami seluruh kerabat kerja program Produal Sumenep mengucapkan banyak terima kasih ya. Semoga apa yang tadi Kak Isal sampaikan menjadi inspirasi kita bersama ya. Tentunya dari pagi sampai jam 12 malam ini. Semoga juga menjadi edukasi kita nih. Terima kasih teman Produal sekali lagi ya kebersamaannya. Bisa sudah kebersamaan kita, dan akhirnya saya Zalgarni undur diri ya. Ketemu besok lagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalgarni undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Al-Itimad alal amal nuksonu roja inda wujud diselal. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita. Kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah dengan amal kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Just Music Berdua.
1: Walau malam tak memberi kesempatan untuk berpikir jelas,

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

4 Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, bareng Indah ya. Kita update info dulu sebelum bercanda di pagi hari ini, karena kayaknya agak-agak semuanya itu agak-agak serius ya mulai hari ini. Indah juga. Oke, info yang pertama teman Pro 2 ini tentang paguyuban pengusaha rokok PPR Sumenep yang mengingatkan petani tembakau agar enggak buru-buru ya memanen tanamannya menjelang puncak musim panen 2026. Dan langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas daun tembakau sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi di tingkat industri. Ketua PPR Sumenep Haji Syahwan Wahyudi mengatakan kualitas hasil panen menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya saing tembakau Sumenep di pasar industri hasil tembakau. PPR Sumenep berharap sinergi antara petani, pelaku industri, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar komoditas tembakau Sumenep tetap menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat sekaligus memiliki daya saing yang berkelanjutan. Next, teman Pro 2, di Pulau Pakurungan Besar, Kecamatan Sapakan Sumenep, ribuan bibit mangrove mulai memenuhi garis pantai ya. Ini mungkin memperingati apa hari mangrove sedunia beberapa hari lalu ya. Satu persatu ditanam sebagai ikhtiar menjaga pesisir dari ancaman abrasi sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan di tengah perubahan iklim yang kian nyata. Sebanyak 2.500 bibit mangrove ditanam melalui kolaborasi mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Ibrahimi Unip Sukorejo Karang Universitas Ibrahimi gitu ya, Sukorejo. Terus ada juga Karang Taruna Laskar Obor, terus SKK Migas Kangen Energi Indonesia atau KEI, terus juga pelajar serta masyarakat setempat. Dan jumlah ini merupakan setengah dari target 5.000 bibit yang direncanakan di kawasan pesisir wilayah operasi perusahaan. Kolaborasi lintas unsur di Pagerungan Besar itu diharapkan menjadi langkah awal lahirnya lebih banyak gerakan pelestarian lingkungan di kawasan kepulauan. Sebab menjaga pesisir tidak cukup dilakukan dalam sehari, melainkan melalui kepedulian yang terus tumbuh bersama waktu. Dan Timnas Indonesia tidak terburu-buru untuk menekan Kamboja. Ini tinggalan ini ya beritanya ya. Oke, itu teman Pro 2 informasinya yang bisa kita ulik-ulik pagi ini buat kamu. Aha, jangan kemana-mana ya, pastikan terus bersama Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Apa kabar? Nanya lagi kabarnya. Aduh, pagi-pagi udah pecah konsen ya. Oke, nomor 2. Maklum ya kan, lagi not delicious body. Oke, sehat ya semuanya ya, mudah-mudahan. Karena cuacanya luar biasa. Minggu lalu

Kita di Sepada pagi ini tentu saja biasa, seperti biasa ya, mengawali Sepada itu dengan cluenya bangga berbahasa Indonesia yang harus kalian jawab, teman Pro 2. Oke, cluenya adalah keadaan yang sangat terlihat ya, sangat terlihat teman Pro 2 ya, sangat-sangat visible. Nah, kalau kamu bisa jawab jawaban ini yang dimulai dengan huruf K, terus diakhiri dengan frase mata. Nah, K depannya terus belakangnya mata. Langsung aja dijawab ya teman Pro 2 ya. Melalui lini media sosial kita semuanya kita buka teman Pro 2 ya. Terus melalui Wawa juga boleh di 0853-3489-4676. Indah tungguin sampai nanti jam 6.30 tet. Nggak lebih nggak kurang. Kalau kurang tak cubit. Kalau lebih nggak dibaca. Ya udah ditunggu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.

0: Nah, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Well, Mampro 2, mengetahui kondisi sebelum kita berperang itu wajib. Kamu mau ngapain pagi ini, siang ini, seharian ini? Harus tahu, kira-kira cuaca mendukung nggak ya nantinya? Ah, nih dapat infonya nih, Mampro 2 ya. Yang namanya Kota Sumenep ini seharian bakalan cerah berawan. Nah, tuh cerah, cerah, cerah, cerah sampai malam gitu ya. Dengan kisaran suhu di antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Wah, ini kalau udah 30 agak-agak hot gitu ya. Ya udah sih, kalau udah agak hot, pastikan kamu terlindungi ya dari panas biar enggak gosong-gosong amat gitu. Oke? Pakai payung, pakai lengan panjang bajunya. Pakai sunscreen mukanya biar enggak bolak-balik treatment. In this economy, treatment satu kali setahun. enggak ya. Bisa setiap bulan atau bisa pakai DIY, do it yourself gitu, oke? Ngirit zaman sekarang tuh ya. Oke. Di kecepatan anginnya 20,8 km per jam. Waduh, wos cepet ya. Ini masih cepet banget, kenceng banget juga. Pakai jaket teman-teman dua. Di Sampang seharian juga akan cerah berawan, diprediksi seperti itu ya sepanjang hari ini. Dengan kisaran suhu lebih lebar lagi daripada Sumenep, 26 sampai 31 derajat Celcius. Terus kecepatan anginnya lebih kencang, 21,4 km per jam. Kalau naik motor wajib pakai jaket rider. Oke? Jangan pakai jaket-jaket olahraga, masuk angin kamu. Terus untuk di Pamekasan sama juga cerah berawan sepanjang hari ini ya sampai malam juga. Oke, dengan kisaran suhu 26 sampai 30 derajat Celcius dan kecepatan anginnya lebih kencang lagi daripada Sumenep dan Sampang, 22,5 km per jam. Nah ini yang paling adem Bangkalan nih kayaknya, ya kan? Memang cerah berawan tapi dia kisaran suhunya cuma 25 sampai 30 derajat Celcius. Agak adem, terus anginnya juga enggak kencang-kencang amat, 15,1 km per jam. Untuk yang butuh informasi ketinggian perairan ya. Nah ini teman Pro 2, langsung aja kamu ke situsnya bmkg.co.id. Di situ lengkap banget ya teman Pro 2, terus ke Stamet Trunojoyo tentu saja. Nah, kita kan lebih spesifik ya kan untuk lihat data di perairan Sumenep aja kan. Nah, itu dia ya teman Pro 2. Tapi yang jelas di sekitaran Sumenep perairannya itu gelombangnya sekitar untuk hari ini ya 0,5 sampai 1,25 km. 0,5 sampai 1,25 meter. Nah itu ya, kalau di perairan Kangean ini bagian utara yang masih terhubung dengan Selat Bali, nah itu agak-agak hari ini tuan Bro 2 ya. Perkiraan tinggi gelombang itu 1,25 sampai 2,5 meter. Jadi ya apa yang harus kamu lakukan? Yes, berhati-hati.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: you know you're doing okay.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumenep.

0: tinggal berbahasa Indonesia.
1: Teman Pro 2, masih bareng Indah pagi ini. Yo, mana udah lewat 8 menit loh aku nungguin jawaban kamu, teman Pro 2. Ayo. Keadaan yang sangat jelas terlihat dibilang apa, disebut apa dalam bahasa Indonesia? Ayo, teman Pro 2. Kamu enggak bisa jawab ya? Kan udah Indah kasih clue-nya tadi, ya kan? Jawabannya itu adalah keadaan yang sangat jelas terlihat. Keadaan yang sangat jelas terlihat itu namanya kasat mata. Gitu aja gak bisa jawab, ya kan? Indah tadi udah kasih clue-nya diawali dengan huruf K, terus belakangnya mata. Udah. Bukan keset mata, enak aja. Kasat mata ya, K-A-S-A-T, bukan K-E-S-E. Aduh, ya ampun, gimana sih? Ya, sekali lagi Indah bilangin ya, keadaan yang sangat jelas terlihat itu namanya kasat mata.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman Pro 2, coba ingat-ingat teman Pro 2, kalau kamu naik motor berkendara di jalan raya, kamu tim mana nih? Simpen HP di kantong, lepas headset, atau masih sambil dengerin musik, sambil lihat notif-notif chat? Aduh, bahaya sekali ya teman Pro 2. Kalau kamu udah biasa simpen HP, terus lepas headset saat naik motor, saat naik sepeda ya, selamat ya. Itu artinya kamu udah selangkah lebih peduli sama keselamatan kamu sendiri. Dan ini bukan hal yang sepele teman Pro 2, soalnya ya fokus di jalan raya itu jadi nomor satu gitu. Distraksi kecil kayak lihat-lihat notif HP ya, terus earphone yang bikin kita nggak dengar klakson dari belakang, din din din din din, wah udah nggak denger, tetep aja ada di tengah ya kan. Nah, apalagi yang ini nih yang lari olahraga di pinggir jalan, nah itu bahaya sekali 92 ya. Ini bisa jadi awal dari kejadian yang nggak kita inginkan bersama. Fatal nomor 2 ya. Jadi mulai sekarang biasakan kalau mau berkendara menggunakan jalan raya lah intinya, HP-nya disimpan, headset-nya dilepas gitu. Kalau mau pakai headset juga itu dikecilin aja, musiknya dikecilin banget. Ya kan? Lagi mau ngapain sih kenceng banget musiknya? Mau konser, Bu. Terus mata sama telinga itu harus fokus ke jalan ya. Terus ada lagi nih teman Pro 2, small reminder, tapi ini sangat penting banget. Cek dokumen kendaraan kamu, STNK, SIM, ya kan kamu bawa apa enggak? Kalau enggak, kamu udah punya yang digital apa enggak? Nah, itu dia. Atau masih berlaku apa enggak? Kalau enggak berlaku, pulang, nanti dikejar petugas pajak. Jangan sampai kelewat masa aktifnya gitu, biar perjalanan kamu tetap aman, nyaman, tanpa panik, tanpa ada drama di jalan. Karena sebenarnya keselamatan itu dimulai dari hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang biasa kita disiplinkan gitu. Dan hal simpel yang kita lakuin hari ini bisa jadi penentu perjalanan kita tetap aman sampai tujuan. Sepele tapi semuanya terjaga. Kamu, mereka, kita, dia, semuanya.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.